Selamat datang ke Pulau Langkawi, destinasi percutian anda. Dengarlah Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu, 104.8 MHz.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, masanya 8:06 minit pagi dan nak kongsi tentang kopi wala pagi yang disediakan oleh Encik Fauzi. Yang mana hari ini perlawanan terakhir peringkat kumpulan ya. Sekali lagi saya nak maklumkan di mana hanya tinggal kumpulan J, K dan L. Okey, dan esok bakal bermula perlawanan pusingan kalah mati 32 atau round 32. Okey, dan hari ini kumpulan L penama lawan England 0-2. Okay, dan Croatia lawan Ghana 2-1. Jadi bagi kumpulan L, England, Croatia dan Ghana layak masuk ke pusingan kalah mati 32. Dan kumpulan K akan mula telah pun bermula 7:30 minit pagi. Okay, dan ceritanya Colombia lawan Portugal, Democratic Republic of Congo lawan Uzbekistan. Dan kumpulan J pula akan bertarung pada pukul 10 pagi. Saat lagi nak Algeria lawan Austria dan Jordan lawan Argentina. Ha, itu dia. Saya nak kongsi juga tentang Piala Dunia 2026 pecah rekod ya kehadiran sepanjang zaman dengan 3.6 juta peminat. Ha, hebat. Debat. Okey. Jadi ceritanya New Jersey Piala Dunia 2026 pada Khamis menjadi kejohanan dengan jumlah kehadiran penonton tertinggi dalam sejarah Piala Dunia sekaligus mengatasi rekod tahun 1994 yang mencatatkan hampir 3.6 juta penonton, lapor agensi berita Emiriah WAM yang memetik kenyataan FIFA. Pengumuman itu dibuat semasa separuh masa kedua perlawanan antara Jerman dan Ecuador di East Rutherford, New Jersey apabila skrin besar memaparkan rekod kehadiran baharu sepanjang zaman iaitu sebanyak 3,605,357 penonton sambil diiringi sorakan gemuruh daripada penyokong di dalam stadium. Dengan baki 48 perlawanan lagi dalam kejohanan ini, jumlah keseluruhan kehadiran berpotensi meningkat hampir dua kali ganda berbanding rekod 1994 yang dicatatkan ketika Piala Dunia hanya menampilkan 52 perlawanan. Okey, purata kehadiran penonton di stadium sepanjang kejohanan 2026 ini mencecah lebih daripada 99% kapasiti penuh. Okey. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino berkata pencapaian ini mencerminkan minat yang mendalam terhadap bola sepak di peringkat global serta keupayaannya untuk menyatukan orang ramai dalam suasana kegembiraan dan keraian sambil menyatakan yang suasana disaksikan seluruh 16 bandar raya tuan rumah serta stadium mereka adalah sangat luar biasa. Bukan biasa-biasa. Okey, baik. Dan sebentar lagi kita nak layan lagu Goals, okey? Dan juga TikTok Langkawi FM akan saya buat live. Sat lagi lah. Sat lagi eh. Sebentar lagi.
1: Yes,

0: Dengarkan pilihan antara bangsa yang terbaik.
1: Yang kami FM, yang untukmu.
2: Dengan fokus untuk tujuan nak merangi denggi, dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan terbabit dengan masyarakat kita.
3: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
4: Bual bicara bersama-sama dengan pejabat kesihatan daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 minit pagi di Langkawi FM.
5: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
6: Langkawi, sana, sini.

Okey, Langkawi sana sini, yang mana cerita pasal persiapan Langkawi Merdeka Cup. Okey, persiapan menjelang Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 yang bakal berlangsung pada 29 Ogos ini di Stadium Lada kini semakin rancak dengan pelbagai perancangan dan penyelarasan giat dijalankan, dilaksanakan bagi memastikan acara berprestij itu berlangsung dengan jayanya. Program yang digerakkan oleh Pengerusi Persatuan Anak Muda Madani Kedah, Datuk Zuraidi Rahim, bakal menemukan semula legenda bola sepak Kedah dan Singapura dalam satu perlawanan penuh nostalgia yang dijangka mengembalikan kenangan manis era kegemilangan bola sepak awal 1990-an. Lebih daripada sekadar sebuah perlawanan persahabatan, Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 membawa misi menyatukan kembali sahabat-sahabat lama yang pernah berkongsi pentas bola sepak serantau. Penganjuran acara ini turut dilihat sebagai usaha memperkukuhkan hubungan persahabatan dan silaturahim antara Malaysia dan Singapura melalui medium sukan yang sentiasa menjadi penyatu masyarakat tanpa mengira sempadan.

0: bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Manta, Mio Adlan, Anas Farihin, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Click.
1: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda Curaçao menjadi negara paling kecil dalam sejarah yang berjaya layak ke Piala Dunia FIFA?

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masam-masam manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Ooh-la-la.
1: Ceria pagi. Okey, lagu yang telah disiarkan dari Digonia, Hello Sayang Sayang Sayang. Okey, baik. 9 pagi kita akan sama-sama dapat ikuti untuk utama jam 9 pagi. Ia akan disambung siar dari National FM dari Pusat Berita RTM. Kita bawakan untuk anda, dan selepas itu 9.15 minit pagi. Jangan lupa, hari ini kita ada makan apa hari ini? Yang mana musim buah-buahan. Apa buah kegemaran hampa? Okey, hampa suka buah apa? But law ni kan musim durian, musim rambutan, manggis, dan juga ada juga selit-selit tu, nangka, cempedak. Begitu kan? Okey, ikut musim lah buah kan. Jadi apa yang anda suka? Buah apa? Dan kongsikan dengan saya menerusi rumah biru kita, Langkawi FM. Boleh komen dan juga di TikTok Live Langkawi FM tengah bersiaran secara langsung sekarang ni. Anda boleh terus tap-tap screen. Setakat law ni masih lagi orang kata kebanyakan orang bangun tidur. Tak ada lagi lah. Like tu jangan lupa lah, like lah. Kita tak minta banyak poin ni. Okay, baik. Dan selepas ini lagu dari Ira Milpan, lagu baru, Seketika. Layan dulu Langkawi FM.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini,
0: berita-berita sensasi,
1: fakta yang jarang diketahui.
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu. Fakta Piala Dunia. Tahukah anda Curaçao menjadi negara paling kecil dalam sejarah yang berjaya layak ke Piala Dunia FIFA?

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta ringgit kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada di antara the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta ringgit kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara, mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam hal itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Datuk Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta. Kepada orang ramai, sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir, kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemarahan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan veterani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemarahan ke pusingan kalamat sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan. Ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saya Faiz Salim. Dengarkan Langkawi FM 104.8 Ya Untukmu.
1: Ini kisah tentang Mahsuri, sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: Are you hungry?
1: Lah pak lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha? Tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu. How did you like the taste of this? Hi, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, 9.18 minit pagi yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, baik, makan apa hari ni? Yang mana kita hari ni kita nak makan buah. Kita diet kan. Semua bakat-bakat makan buah je hari ni. Okey, musim buah-buahan, apa buah kegemaran hampa? Hampa suka makan buah apa? Tambah-tambah lah ni musim apa? Musim buah apa? Durian ada, manggis ada. Lepas tu rambutan. Ada yang dah merah, ada yang dah masak, dah sampai orang kata banyak. Tapi ada yang belum lagi. Ada yang tengah duk. Tunggulah buah durian. Buah durian habis musim dah. Buah rambutan masak. Itu dia. Okey. Tapi apa pun buah kegemaran Najmi Yusof, katanya manggis. Dia suka buah manggis. Dia komen dekat Rumah Biru Langkawi FM. Lepas tu kalau kata contoh anda yang nak kongsi-kongsi dengan saya buah apa lagi yang anda suka makan, dan adakah buah itu yang mana mengikut musim ni orang buat ikut menu lain menggunakan buah tu. Contohnya macam durian. Ada banyak menu boleh buat kan dengan durian. Wah, menarik. Okey, dan juga variasi-variasi terkini, inovasi-inovasi daripada buah. Jadi kita benda lain, jadi makanan yang berbeza daripada contohnya buah biasa, macam rambutan kan, rambutan buah biasa tiba-tiba di tin kan menjadi minuman rambutan, contoh. Anda nampak ke? Pernah tengok? Okey, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Sekejap lagi kita sambung, kita nak layan dulu. Ini dia Laksmana Raja di Laut.

0: Apakah pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026?
1: Nama saya Sobri. Untuk tahun ini World Cup, saya pilih tim Jerman.
0: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan. Apakah pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026?
2: Saya Jamil Royari bin Jamil. Saya sokong Portugal. Portugal tahun ini harap-harap juara.
0: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ceria Pagi.
1: Itu dia Hang Pi mana? Hang Pi mana? Pi Dusun Buah-Buahan. Itu dia. Sebab cerita kita cerita pasal hari ni. Pasal musim buah-buahan ni. Ataupun momohan. Momohan buah apa yang anda suka. Okay? Jadi musim buah-buahan di Malaysia secara umumnya lah terbahagi kepada dua fasa. Musim utama biasanya pertengahan Jun hingga pertengahan Ogos. Dan musim kedua yang lebih kecil lah Disember hingga Februari. Buah-buahan tempatan turut boleh dinikmati, dinikmatilah sepanjang tahun. Okay? Baik. Dan buah-buahan bermusim hanya berbuah satu atau dua kali dalam setahun. Okay? Jadi antara pecahan musim buah utama mengikut jenis. Kalau kata contoh Mei hingga Ogos. Okay? Tempoh paling meriah dengan lambakan raja buah. Contohnya durian. Buah-buahan popular lain contohnya rambutan, manggis, duku. Duku tu ada yang panggil kalau kedah kita apa? Buah sawah. Sawah. Ha, begitu. Okey. Langsat, dokong dan cempedak. Okey. Untuk Disember hingga Februari, musim kedua yang lebih kecil katanya. Biasanya turut menampilkan beberapa jenis buah-buahan yang sama tetapi dengan kuantiti yang lebih sikit. Nak ujung-ujung dah musim dia tu. Nak habis dah. Ha, kan? Okey. Tapi habis dia dalam bulan Ogos. Dia dalam bulan 12 tu, dia mainlah sikit-sikit je. Okey. Buah-buahan yang tak bermusim. Kalau kata contoh, untuk yang tempatan, anda bolehlah nak pergi cari di gerai-gerai buah-buahan, okey? Jadi kalau ada mengidamlah buah-buahan di luar musim, boleh lagi dapatkan buah-buahan tempatan. Kalau kata contoh, kat pasar raya pun ada, kat gerai buah-buahan tadi yang saya habang tu, antaranya ada pisang, betik, nanas, jambu batu, belimbing, tembikai, nangka. Okey? Jadi, kalau anda nak tahulah kan, tu dia maklumat lanjut dan juga kalender pengeluaran buah-buahan tempatan. Siap dia bagi lagi ni. Panduan. Boleh tengok dekat Jabatan Pertanian Malaysia. Okay? Dan cerita pasal buah-buahan hari ni, musim buah-buahan, buah apa yang hampa suka makan. Tapi ada orang yang makan tak boleh banyak-banyak, dia sikit-sikit je. Okay. Bak kata Fuad. Hai, salam pagi ya. Selamat pagi, selamat pagi. Lepas makan durian terus makan rambutan. Mabuk oh. Sungguh orang kan? Makan durian dengan makan rambutan bergabung dia jadi mabuk. Dia jadi nak pening tak pening eh. Tapi ada orang yang kuat lah. Kan? Dia makan dua-dua buah tu tak kisah pun. Dia boleh makan semua ni buah antara yang bukan bermusim pun. Pisang, betik, nenas. Tapi ada durian yang mana adalah info buah durian tak dimakan bersama dengan beberapa buah ataupun makanan yang lain. Sat lagi kita cari, sat lagi kita habak info dia pasal macam mana boleh jadi macam tu dan buah durian ni yang mana dengan buah apa yang tak dimakan, tak boleh bergu orang kata, ataupun buah dengan minuman. Contohnya minuman bergas, makan durian minum air bergas. Tak tahu lah nak kata. Sekali singgah hospital. Okay. Kita layan dulu. Ini dia Tanpa Six Hand.

0: 80 saat, satu resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 minit pagi di Radio Malaysia, Langkau FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat. 80 saat, satu resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 minit pagi di Radio Malaysia, Langkau FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami, Langkawi FM RTM, untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM, 104.8, ya untukmu.

0: Knockaway FM.
1: Ya, ohayo gozaimasu te. Itu dia Ikimono Gakari dari Bluebird. Okay, 9.42 minit pagi. Dan kita dijangkakan akan bersama dengan yang berbahagia Dr. Mansur, ya, Dr. Haji Mansur pukul 10.15 minit pagi. Kita nantikan untuk hari ini apa khabar orang kita. Nanti Dr. Mansur nak cerita pasal kesihatan di Langkawi ni macam mana, apa cerita. Okey. Apapun, sebentar lagi juga kita ada 80 saat satu resepi. Hari ini nak cerita pasal ketupat sotong. Penerbit adalah Puan Nurul Razihan. Nantikan, okey. Baik, dan tadi kan kita cerita pasal durian. Durian tak boleh makan dengan apa? Durian ni kalau makan banyak-banyak dia jadi hangat dalam badan. Kan, kalau pun suka tapi kena jaga jugalah untuk kesihatan, kan. Okey. Yang mana durian tak digalakkan untuk dimakan serentak bersama dengan apa? Alkohol. Okey, minuman berkafein ataupun makanan tinggi kolesterol seperti ketam. Okey, gabungan ini boleh memberi kesan sampingan seperti lonjakan tekanan darah, masalah pencernaan atau kesukaran pada fungsi hati dalam menyah toksik badan. Okey, pasal apa? Kalau kata contoh makan durian, lepas tu minum alkohol, ini boleh menyebabkan keracunan, pedih ulu hati dan rasa kembung yang teruk. Okey, dan kalau makan dengan ketam dan juga daging merah, kombinasi makanan tinggi lemak, kolesterol dan panas ini boleh membebankan jantung dan meningkatkan risiko keradangan. Apa ingat no? Dan kopi tak boleh juga dimakan bersama dengan durian sebab boleh membuatkan jantung berdegup lebih laju dan meningkatkan tekanan darah. Dudak. Bukan macam tengok orang yang kita suka tu duduk saja. Bukan tu saja, ya. Kopi dengan durian pun boleh buat jantung kita lagi laju duduk. Okey, dan ubat-ubatan. Okey, jarakkan pengambilan durian sekurang-kurangnya 1 hingga ke 2 jam sebelum atau selepas memakan ubat bagi mengelakkan gangguan tindak balas. Itu dia, okey. Jadi kena berhati-hati. Sebab bukan semua perkara tu dia boleh bergabung. Contohnya macam durian dan juga empat makanan tadilah. Okay? Dan juga yang penting adalah kalau anda yang mengalami tekanan darah dan juga ada mungkin diabetes, okay, atau kolesterol tinggi, perlunya anda mengehadkan makan buah-buahan yang anda suka, terutamanya durian lah, kan. Sebab durian ni memang orang kata apa, dah raja buah, kan, benar manis. Lagi-lagilah, kan, menjadi kegemaran lah. Jadi berhati-hati dan makan ikut limit. Itu dia, okey. Saat kita sambung lagi
2: Ceria Pagi.

0: Ceria Pagi.
1: 80 saat, satu resepi. Hai, jom kita masuk dapur. Buat ketupat sotong dalam 80 saat, satu resepi. Bahan-bahannya, 50 gram sotong dibersihkan, 200 gram pulut direndam semalaman, 400 ml santan, 2 helai daun pandan disimpul dan 1 sudu teh garam. Cara membuatnya. Cuci sotong dan buang kepala ke tepikan. Isi sotong dengan pulut yang telah direndam. Jangan terlalu penuh. Masukkan sotong yang telah diisi pulut ke dalam periuk. Tuangkan santan ke dalam periuk dan masukkan daun pandan serta garam. Masak dengan api sederhana sehingga santan pekat dan pulut masak sepenuhnya. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat jangan tak buat. 80 saat, satu resepi.
2: Ketahui cerita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
1: Ya, itu dia. Kita masih lagi bersama untuk makan apa hari ini, yang mana buah-buahan yang anda suka di musim-musim buah-buahan ni kan. Apa dia? Tadi kita sembang pasal durian, yang mana durian ni tak boleh makan bersama dengan apa. Tapi ada lagi. Ada lagi. Okey, tadi antaranya juga durian tak boleh dimakan ataupun lepas makan durian tu minum air berkarbonat ataupun minuman bergas. Dan juga kopi dah abang. Okey, kopi, durian dengan kopi tak boleh. Okey, tak boleh sama sekali. Ini panduan di internet ya. Dan juga susu. Susu tak boleh makan bersama dengan durian. Tapi itulah lah, santan tu. Macam mana? Kalau makan pulut durian bersama dengan santan. Tak apa kot. Jangan susu yang mungkin susu kotak, kan? Okey, sebab tekanan darah pada tubuh akan semakin meningkat jika minum susu bersama durian. Sebab durian juga memiliki kandungan sulfur yang dimiliki susu. Okey, kalau dimakan bersama, tubuh badan tak mampu untuk berfungsi sepenuhnya bagi mengeluarkan dan menghancurkan toksin. Pula. Juga, durian tak boleh makan dengan terung. Okey, alasan dia, sebab dia, sebab terung boleh menaikkan suhu tubuh badan manusia apabila dikonsum bersama durian dan kesannya adalah sama macam kopi. Begitu. Okey, dan antara yang lain juga buah-buahan yang mana mengikut musim lah kan, yang popular tadi yang saya kongsi, rambutan, manggis, duku, langsat, dokong dan juga cempedak. Ni semua benda-benda yang memang orang kata buah-buah yang sangat sedap lah sebenarnya. Tapi variasi, okey, durian bukan hanya dimakan macam tu saja. Durian sekarang ni pun dia buat durian krip. Dan juga kalau kata contoh durian tu nak masam-masam dah, boleh buat tempoyak. Jadi benda lain pula. Tapi sedap. Itu dia yang pasti. Okey, dan juga durian sekarang ni ais krim pun ada dia buat. Daripada dia punya asal dia durian buah tu kan. Okey, jadi ais krim, jadi pati, ambil pati dia buat ais krim. Dan buah-buahan yang lain contohnya macam cempedak, cempedak, goreng. Okey, sekarang ni memang mahal lah cempedak goreng lah. Sangat berharga kerana bukan senang nak dapat. Benda memang susah dapat ni memang agak orang kata apa, mahal lah harga dia kan. Okey. Dan ada lagi tak? Ada juga. Contohnya macam rambutan. Rambutan ada orang sekarang ni pun buat sendiri rambutan jam. Begitu. Dia buat jam daripada rambutan pula. Kan? Pun boleh. Itu dia. Okey. Antara cerita-cerita hari ni pasal musim buah-buahan ni, buah apa yang pun suka makan. Lepas ni Cik Pau. Encik Pau yang akan menyampaikan berita. Tapi kita masih tunggulah. Betul ke Encik Pau ni? Okey. Dan nak tanya juga nanti kepada doktor. Doktor Haji Mansur, kalau sampai sekejap lagi kita sembang-sembang dengan dia, tanya dia buah apa dia suka makan. Okey. Dan saya nak tunaikan permintaan Fuad menerusi TikTok Langkawi FM. Ini dia, Juliana Banos, Mana Satu.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Hello, zindagi sunte hai.

0: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Langkawi FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDM melancarkan kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia sebagai gerakan nasional bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan sekaligus merancangkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan, borong dan runcit negara mencecah RM1.87 trilion sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik yang terus kukuh. Beliau berkata KPDN kini mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menangani cabaran kos sara hidup menerusi strategi serampang dua mata, iaitu memastikan harga barang dan perkhidmatan kekal stabil di samping meningkatkan pendapatan rakyat agar mempunyai kuasa beli yang lebih kukuh. Matlamat utama program itu adalah untuk memperkukuhkan ekonomi negara melalui sokongan terhadap produk tempatan. Ujar beliau, apabila rakyat memilih produk buatan Malaysia, manfaatnya bukan sahaja dinikmati oleh peniaga dan pengeluar tempatan, malah turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya kembali memberi manfaat kepada seluruh rakyat. Lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal budi diesel sebelum diseragakan pada 1 Julai ini. Proses pembelian diesel bersubsidi itu berjalan lancar tanpa mengalami sebarang masalah. Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata menerusi akses awal itu, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak sebelum pelaksanaan sepenuhnya pada 1 Julai di seluruh negara dengan harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter kepada rakyat Malaysia yang layak. Beliau kata penerima sedia ada akan dipindahkan ke mekanisme baru ini secara automatik tanpa perlu mengemukakan permohonan maupun caj tambahan. Beliau berkata demikian kepada media di Langkawi. Dan pada itu beliau turut meninjau stesen minyak Kelebang pada hari pertama pelaksanaan akses awal budi diesel. Bermula 1 Julai, seramai 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian akan menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 melalui penggunaan MyCard di bawah mekanisme budi diesel di semua stesen minyak di Malaysia.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, baki satu perlumbaan terakhir hari ini, Perlumba Muda Negara, Pelayar Muda Negara berada di landasan terbaik memburu kejuaraan hampir semua kategori Kejohanan Pelayaran Belia Antarabangsa Langkawi LYSC ke-5 2026. Penguasaan berterusan wakil Malaysia sepanjang 3 hari saingan meletakkan mereka di posisi selesa untuk menamatkan kejohanan sebagai juara keseluruhan dan dalam kebanyakan kelas yang dipertandingkan. Kejohanan berlangsung di Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan di Kelebang. Dalam kelas optimis, Muhammad Yassin Shahrizin dari Sarawak terus unggul apabila mengekalkan kedudukan sebagai pendahulu keseluruhan sejak hari pertama dengan mengumpul 13 mata. Muhammad Anas Ryan, Muhammad Nur Ridwan juga dari Sarawak berada di tangga kedua dengan 33 mata. Manakala wakil Myanmar Sid Mei Chipo ketiga selepas mengumpul 51 mata. Kategori International 420 terbuka pula terus dikuasai gandingan Terengganu Muhammad Idris Muhammad Zahawi dan Muhammad Naim Khushairi Muhammad Nazri yang kekal di tangga teratas dengan 11 mata. Tempat kedua menjadi milik pasangan Kedah Muhammad Hamka Naufal Muhammad Asrizan dan Muhammad Zikri Zakaria dengan 23 mata diikuti Nur Asma Bakhis Rosli dan Siti Syahirah Muhammad Syarul Nizam dari Terengganu di kedudukan titik ketiga dengan 29 mata. Dalam kelas Ilka 7, Muhammad Asmawi Iqbal Adam dari Sabah terus mempertahankan penguasaan keseluruhan apabila mengumpul 10 mata. Muhammad Zafir Muhammad Zailan dari Terengganu melonjak ke tangga kedua dengan 25 mata meminta serakan segerinya Azmadi Azman yang kini berada di tempat ketiga dengan 26 mata. Bagi kelas Hans Hensa 2.3, Aimaira Ul Aulia Muhammad Nur Azman dari Kedah kekal mendalui dengan 10 mata diikuti Wan Muhammad Aidil Wan Muhammad Rizin dari Terengganu di tempat kedua manakala Nora Farizin Mustaqim juga dari Terengganu ketiga dengan 20 mata. Saingan sengit berlaku dalam kelas 29th apabila pasangan Kedah Muhammad Adam Ariel Muhammad Azirul dan Amirul Iqbal Nazam merampas kedudukan teratas lepas mengumpul 17 mata. Mereka berkongsi jumlah mata yang sama dengan pasangan Sabah, Nur Izani Humairah Muhammad Azri dan juga Aina Zulaika Azizul Rahman. Namun diisytiharkan mendahului menerusi kaedah pemecah seri selepas mencatatkan keputusan lebih baik dalam perlumbaan terakhir. Pasangan Hong Kong, Ip Ching dan Hilary Desni Chan kekal di kedudukan ketiga dengan 27 mata. Kejohanan SCD edisi kali kelima menghimpunkan 262 pelayar muda dari 10 negara dan akan melabuhkan tirainya hari ini dengan satu lagi perlumbaan penentu bagi semua kategori. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, kita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: dengan fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan terbabit dengan masyarakat juga.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 minit pagi di Langkawi FM.
3: Okey, sebentar lagi ya, 10.15 minit pagi, kita akan bersama dengan yang berbahagia Dr. Haji Mansur. Dan juga pastinya kita nak tahulah apa yang akan dikongsi oleh Dr. sebentar lagi ya. Okey, kita layan dulu, ini dia, Blame the Night.

0: siapakah pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026?
1: Assalamualaikum, nama saya Alif. Pada tahun ini saya menyokong pasukan Argentina.
0: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Dan seperti yang dimaklumkan tadi, 15 minit kita bersama dengan Dr. Haji Mansor bin Ismail, Pegawai Kesihatan Daerah, Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi. Hari ini, Doktor, sihat no?
3: Sihat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tadi ada orang habak pasukan dia pilih Argentina.
3: Oh, kalau Doktor. Sekarang ni demam bola sepak.
2: Ya, demam bola sepak. FIFA bola sepak. 2026.
3: Oh, saya macam tak tahu nak pilih lah. Ni banyak kejutan-kejutan.
2: Ya ke?
3: Ada yang terpilih dalam tak wani nak habak pagi tadi pun main tak elok pasal tu.
2: Tak apa, pasukan mana yang kita pilih, kita je yang tahu. Kita minat tak apa,
3: kita
2: doktor.
3: Kita berhajat nak tengok Portugal masuk final lah.
2: Okey.
3: Tapi tengok Portugal main tadi teruk. Nasib baik tak kalah.
2: Ada peluang lagi eh?
3: Ada.
2: Tak apa. Kita bagi.
3: Ini memang musim masa demam bola sepak tau. Dengan demam buah-buahan.
2: Dengan buah-buahan. Okey.
3: Tak payah makan sungguh lah ni.
2: Ya.
3: Parau sorang-sorang ni.
2: Jadi minat memang suka makan durian lah.
3: Macam tu lah lebih kurang. Dikatakan gula yang sangat tinggi dalam buah durian kan. Kita ni selalu pesan dekat masyarakat supaya boleh makan tapi jangan berlebihan.
2: Betul.
3: Tapi kadang-kadang bila kita dihidangkan, rasa tak cukup nak makan.
2: Itu yang bahaya tu. Kan? Kalau pergi sendiri, payah sikit.
3: Saya berharaplah. Tambah kalau dapat percuma, berlongguk-longguk juga. Laki banyak. Saya berharaplah kita kalau apa makan lebih dari yang berat itu, menganggaplah ia sebagai hari murah, cheap day kita. Dan kita kena counter balik dengan exercise sikit. Supaya bakar balik apa glukos-glukos apapun yang berlebihan tu dalam buah-buahan ni.
2: Okey.
3: Satu lagi menarik tentang fakta makan durian ni. Banyak orang kita masih percaya bahawa makan buah-buahan yang paling utama buah durian lah. Tak boleh makan ubat tentang penyakit-penyakit yang sedia ada. Ini satu tanggapan yang salah lah. Dan masih ramai orang pegang. Kalau dia kata kalau makan ubat, makan durian, jadi panas berlebihan, nanti boleh pecah salur darah dan berbagai. Sebenarnya pahaman tu harus dibalikkan. Lagi banyak kita makan durian, kalau kita kecil mana, kita kena makan ubat. Sebab boleh potong balik kemanisan buah durian tu. Itu tanggapan yang orang kata kalau dah makan buah durian kena tak boleh makan ubat darah tinggi ke, tak boleh makan ubat kecil manis ke. Itu salah. Lagi kita makan, kita kena makan ubat.
2: Tapi kena jarakkan jam lah masa dia.
3: Saya kira makan ikut jadual. Macam biasa, ubat kita kalau kita makan pagi lah, durian kita makan tengah hari, makanlah. Jadi tu saya kata, selain daripada ubat, kena kalau makan tengah hari berlebihan, kena bagi peluhlah sikit untuk nak bakar balik kan, selain daripada ubat yang kita makan tu. So jangan makan durian tanpa makan ubat. Itu cerita. Sebenarnya ada kajian. Masa dulu-dulu di negeri Kelantan sana, dia buat kajian, dia dapati masa musim buah durian ni ramai orang, lebih ramai orang kena stroke, lebih orang ramai orang kena sakit jantung sebab dia makan durian, dia berhenti makan ubat. Jadi kalau orang kecil manis tak makan ubat, gula tu memang dah tak terkawal dah. Tambah makan durian lagi, lagilah tinggi gulanya.
2: Tu dia. So,
3: makan durian okey, tapi ubat jangan lupa makan.
2: Itu dia betul. Doktor sendiri yang pesan ni. Jadi itu selingan untuk
3: pembukaan.
2: Bukaan ya, okay. Untuk
3: apa habang orang pulau? Apa habang orang pulau? Sekali lagi saya nak ucap tahniahlah kepada orang Pulau Langkawi ni. Sejak 2 bulan yang lalu tak ada kes denggi.
2: Tak ada.
3: Tak ada kes denggi.
2: Alhamdulillah.
3: Dan kalau kita tengok sekarang ni dah minggu lepas lah kita dah sampai minggu epidemiologi yang ke-25. Dah hampir apa? Hampir setengah tahun dah. Kalau kita tengok bukan tak ada suspek macam lagi, ada suspek sebanyak 12. Kita dah buat kajian, kita dapati ia bukan denggi. Dan kes kita sehingga minggu epidemiologi yang lepas 25 minggu yang ke-25 tu hanyalah 19 kes. Dari awal tahun sampai ke minggu lepas. Dan kalau kita banding minggu yang sama di tahun lepas, tahun lepas kita dah ada macam 35 lebih dah. So macam tahun ni pengurangannya separuh. Dan bulan ini, bulan 6 ni kosong. So tahniahlah orang Kawi, tak tahu buat macam mana tahun ni. Waktu hujan-hujan begini pun tak ada kes. So maksudnya kita semua orang Pulau Langkawi dah mempunyai kesedaran yang tinggi tentang pentingnya penjagaan kawasan rumah, pentingnya penjagaan tempat-tempat bertakung air. Macam Abang Mat dengan Abang Mutu selalu duk pesan lah kan. Jangan bagi ada nyamuk di sini kita. Dan saya berharaplah trend ini berterusan. Di musim-musim hujan ni sepatutnya kalau di tahun-tahun lepas susah kita nak kawal denggi. Dia cepat merebak dan nyamuk tu dia bertelur cepat dan membiak cepat. Sebab banyak takungan layak. Kita berharap trend ini berterusan. Tiada denggi tidak bermaksud tidak ada nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes sentiasa ada di sekeliling kita. Dan nyamuk Aedes ini kalau tak ada kes, dia tak akan merebakkan walaupun dia menggigit orang lain. So kita berharaplah langkah pertama sekali lah kena kawal nyamuk tu. Dan apa kaedah sekalipun kita ajak sebelum ni, pembunuh ubat jentik-jentik ke, mengawasi kawasan persekitaran rumah kita ke, supaya tiada ada takungan-takungan yang biarkan. Anggaplah semua nyamuk kita jumpa lah nyamuk Aedes. Kita tak boleh kenai. Kita tak boleh kenai. Jadi jangan bagi dia ada membiak langsung di sekitar rumah kita, tempat kerja kita. Dan itu saja saya ingat. Kita berharaplah, kita berdoa supaya keadaan ini berterusan. Kerana demam denggi ini, walau ada satu kes pun, kadar kesusahan dia sangat sangat sangat tinggi. Dia terpaksa melibatkan pengurusan pesakit di hospital. Terpaksa melibatkan persekitaran tempat dia tinggal, persekitaran tempat dia kerja. Kena dipi kaji, kena dipi sembong-sembong asap dan sebagainya kan. Itu kalau satu kes. Kalau ada banyak-banyak kes macam tahun-tahun dulu tu, kira macam berperang dengan COVID juga dulu. So kita berharap benda-benda tu tak akan berlaku. Dan pastikanlah diri kita pun kalau ada demam, boleh anggap ia salah satu kemungkinan ialah denggi. Periksa dulu, sah kan. Kita anggap ni tak apa ni, demam sebab kena hujan, sebab makan durian lebih ke apakah. Jangan, kita periksa dulu, sah kan. Sekarang ni dah mudah, ada kaedah yang mudah untuk nak saring untuk denggi, sama ada klinik kerajaan ataupun klinik swasta. So kita saring, sahkan bahawa tak ada denggi, lega. Kalau tak ada demam semua ni, semua orang kenal kan. Semua orang kenal dan rawatan dia lebih mudah. Sehingga untuk denggi itu saja. Mungkin nak tambah sikit-sikit.
2: Kita nak tambah tapi kita nak dengarkan dulu lah.
3: Nak tanya soalan kan, nak dengar lagu dulu.
2: Kita nak dengar dulu. Ini dia
3: nak dengar Abang Mat dengan Abang Mutu.
2: Abang Mat yang Mutu ni. Kita dengar dulu yang mana yang dekat radio. Dan kita sembang juga dengan Abang Mat kita.
4: Hey Mat, rajin ha? Kamu susun itu tempurung?
5: Mutu, terkejut aku. Taklah, aku susun ni nak elakkan ayam takung. Kamu bukan tak tahu kalau biak takung, nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
4: Betul tu Mat. 10 minit saja diperlukan untuk periksa rumah kita setiap hujung minggu. Tiarapkan bekas-bekas kosong, kemudian guna bahan pembunuh jentik-jentik di bekas takungan air. Macam tempat alas pasu bunga kau ni.
5: Aku baru je bubuh ubat pembunuh jentik-jentik tadi. Ni lagi satu Mutu. Aku nak pesan kat Hang. Hang tu kan suka berjalan merata.
4: Apa Mat, aku ronda kampung saja, bukan pi rata-rata lah.
5: Hang tu jangan duduk luar rumah sangat. Pendek kata, jangan duduk berjalan merata waktu puncak nyamuk Aedes menggigit. Di antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi, dan 6 petang hingga 8 malam. Ingat ah.
4: Baiklah kawan, mesti ingat punya.
5: Macam itulah kawan, cegah Aedes, cegah denggi.
4: Mestilah kawan.
0: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda, manakala Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.

0: Baik, kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Dr. Haji Mansor bin Ismail untuk cerita apa khabar orang kita hari ni. Yeah. Kan yang mana kesihatan ya, tentang kesihatan di Pulau Langkawi tadi cerita pasal denggi. Yeah. Kan, dan ada juga selingan untuk siaran langsung Argentina lawan Jordan. Yeah. Sekarang yang mana 1-0 lah. Yeah. Argentina. Wah, okey. Baik, jadi doktor, nak tanya juga pasal kempen kesedaran kanser prostat yang telah berlangsung kemarin kan di klinik Kuah.
1: Alhamdulillah dapat sambutan yang menggalakkan.
0: Wah.
1: Sebab kempen saringan kanser prostat dijalankan sebenarnya aktiviti kemasyarakatan yang dibuat bersama dengan Hospital Pulau Pinang.
0: Okay.
1: Bahagian urologi Hospital Pulau Pinang, dan event ini tiap tahun dia buat. Mungkin tahun 2 tahun lepas dah tak selang, tapi dia buat tempat lain lah.
0: Okay.
1: So, tahun ni dia buat di Langkawi. So kita telah lihat, saya sendiri turun malam tengok, ramai juga orang kita. Sebab dia sasarkan gulungan lelaki, orang prostat, hanya orang lelaki yang ada prostat. Kerana prostat akan bermasalah jika lelaki itu dah berusia 50 tahun ke atas.
0: Okay.
1: Jadi sasaran kempen kemarin ialah untuk lelaki-lelaki yang berusia 50 tahun ke atas lah. Dan kita tengok banyak orang turun lah, dan alhamdulillah kita dapat kena pasti berapa anggota, berapa apa tu, peserta yang datang ada penyakit dan telah diberi rawatan terus oleh pakar dekat klinik. Jadi tak payah pergi jumpa pakar-pakar kat mana lah. So siapa yang tak hadir tu boleh dikatakan agak rugilah, tapi nak bercanakan tak bersempatan, nanti tahun depan kita saring lain.
0: Saring lagi.
1: Dan dengan kita dapat lebih kurang 130 orang lebih lah. Jadi mencapai sasaran lah, kita target 100 kemudian dapat 130 orang lebih. Jadi kita berharap ia dapat didatang lagi tahun depan dan kita saring lagi. Dan siapa-siapa yang tak berkesempatan tu ataupun taklah tunggu tahun depan pun, nanti pergi kat klinik lah. Mana-mana klinik pun boleh saring kanser prostat ni.
0: Okay.
1: Dan nanti kalau ada masalah apakah, kita boleh rujuk untuk jumpa pakar.
0: Maksudnya doktor, walaupun dah berakhir hari tu, kemarin, lepas ni boleh siapa-siapa pun nak pergi buat saringan boleh.
1: Boleh. Sebenarnya bila kita buat satu majlis yang macam ni, kita himpun segala-gala jenis pemeriksaan di satu tempat.
0: Okey.
1: Itu yang specialnya.
0: Yeah.
1: Jadi dalam pemeriksaan prostat ni ada pemeriksaan anggota badan tertentu, kemudian pemeriksaan darah, pemeriksaan air kencing.
0: Okay.
1: Jadi lepas tu terus himpun maklumat tu, jumpa doktor dan jumpa doktor pakar untuk dapat prescription ataupun rawatan lah. Jadi itu semua yang kita buat. Jadi kalau kita mengikut normal procedure, di klinik-klinik kita boleh saring peringkat awal je lah. Tapi kalau kita dapati ada kesan, nanti rujuk ke klinik lain, rujuk ke klinik pakar hospital, rujuk ke hospital Surabaya. Jadi proses dia tu agak lambat lah kan, sikit kan.
0: Betul.
1: Sebab apatah lagi bila ada kena-mengena dengan hospital di darat sana kan.
0: Okay.
1: Masa pun ambil masa. Jadi semalam ni kita buat all in one. All in one. Jadi senang lah sepatutnya. Kalau tahniahlah siapa yang berkesempatan mungkin, dan yang belum kesempatan tak apa, lain kali kita buat pula. Tapi kalau ada masalah yang kita berkaitan dengan saluran kencing ni, jangan tunggu tahun depan lah nak masalah. Paksa siap-siap kat mana-mana klinik pun. Mungkin kalau yang berkemampuan sikit tu boleh pergi hospital swasta cepat dipaksa juga.
0: Abang Mak kita pergi kemarin.
1: Cari tak jumpa. Dia belum 50.
0: Tak sampai 50 mana.
1: Dia belum 50.
0: Okey, baik doktor. Sebagai penutup doktor.
1: Okey, hari 5 hari bulan 7. 5 hari bulan 7, Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi akan mempersiapkan bukan mempersiapkan, akan mengadakan majlis rumah terbuka, majlis rumah terbuka, hari terbuka,
0: hari terbuka, ternyata kaya
1: lagi. Hari terbuka wellness hub Langkawi yang duduk dekat komplek Dewan Asyifa Klinik Kesihatan Padang Masyarakat tu.
0: Ya.
1: Dan serta akan dirasmikanlah oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan kita, BNK kita, pada 5 hari bulan. Dan ada beberapa banyak perkara lah yang berlaku pada hari itu, selain dari rutin-rutin pemeriksaan kesihatan ni, yang pameran-pameran, lepas tu ada aktiviti pelbagai lah. Dan yang menarik satu ialah tentang orang panggil apa, kita nak buat fun walk. Fun walk sekarang ni kan, trend dia fun walk. Orang tak mau lari-lari, orang nak jalan fun-fun. So kita akan buat fun walk pada pagi 5 bulan tu, 7 bulan, siapa-siapa nak mendaftar. Kena ingat bahawa 5 bulan ni adalah hari cuti. Hari
0: betul.
1: Cuti Negeri Kedah kan. So kalau berkelepangan, elok join fun walk ni. Dan kenalilah wellness hub sama, mungkin tempat yang baik untuk nak exercise dan pelbagai aktiviti lagi. Dan kita berharaplah majlis perasmian tu berjalan lancar. Dan hari itu juga menteri akan rasmi kita punya boat ambulans laut ke Pulau Tubah. Pulau Langkawi, Pulau Langkawi, Pulau Tubah. Jadi petang tu dia rasmi ambulans laut Pulau Tubah. So kita berharap majlis tu berjalan dengan lancar. Dan yang saya nak jemput orang ramai ni supaya join hari terbuka, join sertai fun walk, berjalan bersama-sama menteri. Dalam kampung sekitar tu lah, sekitar wellness hub tu, belakang-belakang tu. Dan ada acara-acara apa tu, menarik menanti pada hari tu. Lima hari bulan tujuh.
0: Daripada pagi lah.
1: Daripada pagi. Dari seawal pukul tujuh pagi.
0: Itu dia.
1: Itulah saya nak beritahu. Dan saya berharap Langkawi FM pun akan ada sana buat liputan sekali kot.
0: InsyaAllah, itu dia. Baik, terima kasih banyak-banyak, Doktor.
1: Ya, sama-sama.
0: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia. Tahukah anda Curaçao menjadi negara paling kecil dalam sejarah yang berjaya layak ke Piala Dunia FIFA?

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Okey, waktu sekarang 10.46 minit pagi dan masih bersama dengan Yaya sampai pukul 11 pagi nanti. Okey, 11 pagi hingga pukul 3 petang, activate. Anda akan bersama dengan DJ Zarif. Okey, Zarif Iliana. Dan juga selepas itu 3 petang hingga 7 malam bersama dengan DJ Hafiz. Jangan lupa Aperture pukul 3 petang nanti. Okey, saya nak kongsikan dengan anda tentang yang mana England menempati ramalan apabila menewaskan Panama 2-0 sekaligus mengesahkan kemarahan kepusingan 32 terbaik Piala Dunia selaku juara kumpulan L. Selepas bergelut untuk memecah kebuntuan hampir sejam permainan, skuad kendalian Thomas Tuchel akhirnya menemui sentuhan penyudah menerusi Jude Bellingham sebelum Harry Kane memastikan kemenangan bergaya di Stadium MetLife. Bellingham membuka tirai jaringan pada minit ke-62 apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka dalam keadaan padang yang basah akibat hujan. Pemain tengah Real Madrid itu kemudian bertukar watak menjadi pencipta gol apabila hantarannya disudahkan Kane menerusi tandukan pada pertengahan babak kedua. Jaringan itu adalah gol ketiga Kane pada kejohanan ini selepas meledak dua gol ketika England menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi pembukaan. Lebih manis, Kapten England itu kini muncul penjaring terbanyak negaranya di pentas Piala Dunia dengan 11 gol. Mengatasi rekod legenda Gary Lineker. Walaupun tidak mempamerkan aksi paling meyakinkan, England tetap mengawal permainan ke atas Panama yang banyak bertahan dan gagal mencipta ancaman berbahaya. Okey? Keputusan itu menyaksikan England mengumpul 7 mata daripada 3 perlawanan untuk muncul juara kumpulan sekaligus mengelak pertemuan awal dengan Spanyol di pusingan 16 terbaik. Sebaliknya, The Three Lions akan berdepan salah satu pasukan yang layak sebagai tempat ketiga terbaik pada aksi pusingan 32 di Atlanta 1 Julai depan. Okey, itu dia untuk cerita pasal Piala Dunia 2026. Okey, FIFA 2026. Layan dulu, ini dia lagu temanya, Die Die.

Bermula 1 Januari 2026, siapa-siapa yang buang sampah ke tempat awam boleh dikenakan perintah khidmat masyarakat selama 12 jam. Denda khidmat masyarakat juga terpakai untuk kesalahan pertama, membuang sampah dari kereta, dan kedua, meninggalkan najis haiwan peliharaan secara sengaja di tempat awam. Denda perintah khidmat masyarakat akan dikenakan ke atas sesiapa sahaja tanpa kira kedudukan. Ini termasuklah kutip sampah kecil, cuci longkang dan tandas awam sambil pakai jaket khas berwarna hijau. Ha. Denda untuk individu yang buang sampah ke tempat awam pula antara RM2,000 hingga RM10,000. Tak sayang duit ke apa? Kalau sayang duit, janganlah buang sampah. Jaga kebersihan pulau kita.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, saya pun nak mengundurkan diri. Terima kasih kepada anda yang berada di TT Live. Jangan lupa, ada lagi masa untuk tap-tap screen. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga untuk anda pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM, ampun dan maaf dipinta, anda ada salah dan silap. Nak saya maklumkan di mana maksudnya waktu solat zuhur hari ini 1.26 minit tengah hari, waktu solat asar 4.52 minit petang, maghrib 7.40 minit malam, dan isyak 8.57 minit malam bagi daerah Langkawi. Okay? Dan ini dia dari saya untuk anda. Untuk apa menebang pisang supaya dapat merasa buahnya? Untuk apa menolong orang supaya ingat masa susahnya? Assalamualaikum, senyum-senyum selalu.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Activate.

Thank you.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

hampa tanya, Ustaz jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu. Langkawi FM 104.8.

0: Body moving,
1: Nakawi FM as your musical companion.
0: Peace.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksilah kelas dunia.
1: Oh boy.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk semua.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
3: Sebelum memandu, pastikan kenderaan anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
4: Apakah pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026?
5: Assalamualaikum, nama saya Alif. Pada tahun ini saya menyokong pasukan Argentina.
4: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu apa yang viral?
6: Cerita-cerita panas terkini,
1: berita-berita sensasi,
6: fakta yang jarang diketahui.
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cerit?
6: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
6: Ya, untukmu.
7: Ekspresi.

0: Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Hari ini Ahad 28 Jun 2026 bersama dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Dan ketika ini saya bersama dengan siapa lagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa? Alamak, dengan suara macam wow. Itulah dia, Zaris. Saya bersama dengan Zaris daripada pukul 3 sampailah pukul 4 petang. Dan Zaris, tahu tak 28 Jun ni adalah hari keberapa pada tahun 2026 ni?
1: Hari ke, ya Robi, soalan dia lah kan. Okey, kalau hari keberapa?
0: Hari keberapa?
1: Cuba.
0: Ha, 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 2009.
1: Hui, terror lah matematik kita.
0: Dalam tahun 2026, tak lama dah eh. Kita tak lama dah, pejam celik dah nak masuk bulan 7 eh. Dan
1: sat je.
0: Ya, dan anda apa? Kita akan bersama untuk jam yang pertama ni. Dan kejap lagi kita ada aperture lah macam biasa setiap hari Ahad. Tapi sebelum tu ha, yang baru sampai ke Pulau Langkawi, selamat datang Zaris, selamat datang ke Pulau Langkawi. Ada banyaklah benda-benda menarik dekat Langkawi ni. Silalah jelajah Pulau Langkawi ni.
1: Betul. Banyak-banyak pulau. Banyak tempat shopping. Of course lah kena beli coklat.
0: Betul. Ada banyaklah, selain coklat kita pun ada apa? Ada hadiah-hadiah, cendera mata, cendera hati tu. Kita ada banyaklah pinggan. Kita ada pinggan mangkuk, kita ada macam-macam lah. Bolehlah tengok eh. Dan anda boleh dengarkan kami di 104.8 dan juga di RTM Klik macam biasalah. Boleh stream kami di RTM Klik melalui, kalau tak ada boleh download Google Play ataupun Apple Store ataupun Huawei App Gallery, ataupun boleh juga dekat browser pun boleh. Dan info untuk info kepada anda, petang ini Met Malaysia meramalkan ribut peti di kebanyakan tempat. Dan kepada yang sedang mandu, mandulah dengan berhati-hati. Kalau yang tak memandu, yang bawa motor ke, yang jalan kaki ke, sediakanlah payung dan juga baju hujan ke, apa-apalah, asalkan anda semua selamat.
1: Kita sebenarnya pakai ke baju hujan?
0: Pakai.
1: You ke? I tak pernah nampak.
0: You je yang tak pernah pakai, Zaris.
1: I tak pernah.
0: Orang lain pakai.
1: Ya ke?
0: Ya. Yeah.
1: Sebab I rasa kan rata-rata kita kat Malaysia ni sebenarnya ramai kita tak sediakan pun baju hujan ke. Walaupun kita ni selalu dapat hujan. I perasan banyak orang takkan sediakan.
0: Sebab you tak naik motor, Zaris.
1: Okay lah.
0: Kalau you naik motor, baju hujan tu adalah satu benda yang paling penting lah dalam motor.
1: Ya, betul juga.
0: I dulu kan, cerita dia kan, I pernah dulu beli motor. And I dapat lah free baju hujan tu. Lepas tu, bila pakai baju hujan tu, bila time hujan, baju tu melekat dekat badan tau. Dekat kulit penuh plastik-plastik baju hujan tu.
1: Mesti and tak then, selesa eh.
0: Ya, pakai sekali je. Lepas tu terus masuk tong sampah.
1: Mesti rasa macam apa tu. Macam kalau jeruk asam punya paket. Mesti rasa macam jeruk asam.
0: Mungkin macam kedai tu bagi yang lama lah kot. Nak habiskan stok. Selain tu, Zaris, kat sini ada apa orang kata? Ada iklan lah sikit lah.
1: Apa cerita dia?
0: Anda seorang usahawan veteran dari badan beruniform atau pesara kerajaan yang ingin mengembangkan perniagaan. BSN Micro I Madani Bakti khusus untuk anda dengan pembiayaan sehingga RM100,000. Mohon sekarang di bsnconnect.bsn.com.my untuk kadar keuntungan menarik dan tempoh pembiayaan sehingga 7 tahun tertakluk terma dan syarat. Ini bagus untuk pesara. Untuk usahawan veteran dan badan beruniform, especially macam askar-askar ke kan, kalau nak berniaga, boleh lah, boleh mohon. Dan kejap lagi saya akan bersama Zaris dalam aperture, yang mana Zaris kita tak tahulah apa cerita lagi.
1: Betul.
0: DJ Yaya nak bawa minggu ni
1: kan, negara kan, mana kita pergi pun kita tak tahu kan, ni macam
0: kalau,
1: mana ni
0: kalau minggu lepas macam-macam cerita lah kita, sekejap pergi US, sekejap pergi China, patah balik pergi US, tertinggal.
1: Kan tiba-tiba tercicir kat Brazil kan.
0: Lepas tu pergi ke Brazil, lepas tu kita lompat pergi Malaysia sekejap. Macam tu lah. So minggu ni kita tak tahulah pergi negara mana. Sebelum tu, jomlah kita layan dulu. Ini dia Nabila Razali, peluang kedua. Ini yang merupakan antara peluang kedua lah untuk Zahril bersiaran bersama saya ni.
1: Hey, itu peluang you yang terakhir dengan I.
0: Okey, layan dulu Langkah FM ya untukmu.

0: Tahukah anda, buat pertama kali dalam sejarah, 7 negara Arab akan beraksi dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini?
1: Berita-berita sensasi?
2: Fakta yang jarang diketahui?
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.
3: Langkawi FM, ya untukmu. Sekarang pukul 3.23. Lewat dah, Zaris. Hey. Kita sepatutnya kita masuk aperture pukul 3.15. Tapi tak apalah,
4: Kita buat dia.
3: Yeah. Tak, Melayu memang macam tu.
4: Janji-janji yang dicapati.
3: Janji-janji kan. Okay, Zaril, dalam apa je kita akan bercerita lah. Bukan bercerita, kita akan kongsi kisah-kisah yang tular, yang menarik, yang viral, yang macam-macam lah. Zaman sekarang ni, tak kira lah daripada Malaysia ke, daripada negara-negara luar ke.
4: Negara-negara kan, ASEAN ke.
3: Asalkan benda itu viral.
4: Yang penting yang tu, betul.
3: Okey, kita story yang pertama yang saya nak kongsikan adalah remaja 15 tahun di Nigeria kantoi menyamar jadi lelaki 30 tahun demi bertanding di parlimen. Ini memang daripada kecil memang confirm kena marah dengan mak dia. Kau kena jadi YB.
4: Kan? Masuk Dewan Rakyat.
3: Okay, cerita dia. Dunia politik ni memang penuh dengan kejutan. Tapi kes yang berlaku di Kaduna, Nigeria ni memang betul-betul luar fikiran kita lah kan. Cerita dia, seorang remaja bernama Mahmud Sadis Buba hampir membuatkan satu negara terpedaya dengan lakonan yang sangat berani. Berlakon. Dia dengan selamba mendaftar untuk bertanding kerusi Dewan Perwakilan bagi kawasan Sabon Gari di bawah tiket parti APC. Helahnya mudah. Dia mendakwa dirinya sudah berusia 30 tahun. Namun kelihatan kecil disebabkan masalah dwarfism. Hebatnya dia lulus proses saringan parti dengan begitu mudah dan terus popular dalam kalangan pengundi muda. Dia memang biasa kalau benda pelik-pelik ni memang dia terus kejap je.
4: Betul.
3: Kan? Lepas tu video kempennya yang penuh karisma tular meluas membuatkan ramai percaya dia adalah pemimpin masa depan yang jujur. Bagaimanapun plot twist berlaku apabila dokumen rasmi seperti pasport antarabangsa dan data pengenalan dirinya bocor ke media sosial. Rahsia besar terbongkar menunjukkan dia sebenarnya lahir pada Ogos 2010. Bermakna umurnya baru 15 tahun, Zaris. Baru 15 tahun, kau sibuk nak jadi besar 30 tahun.
4: Okay.
3: Dan isu kantoi ini mencetuskan amukan netizen yang mempersoalkan bagaimana sistem tapisan parti boleh terlepas pandang perkara sebesar itu. Selepas diasak dan dinasihati keluarga, Mahmud akhirnya rasmi menarik diri daripada terus bertanding. Harap tak jadi kat Malaysia.
4: Macam-macam lah.
3: Agak tak jadi dekat Malaysia.
4: Itulah tu, gila kat Malaysia nak jadi macam tu. Ni macam kes yang minggu lepas kita cerita yang cikgu tu menyamar untuk jadi masuk exam.
3: Yeah,
4: dia jadi
3: betul.
4: Anak murid dia, ingat tak? Betul.
3: Yang ni menyamar nak jadi YB.
4: Macam-macam. Ni dari segi kita dalam di dunia di mana kita ada facial recognition. Kita ada macam-macam lah recognition. Betul. Kita ada kan thumbprint dan dodek-dodek. Boleh lagi.
3: Tapi macam 15 tahun menyamar jadi 30 tahun tu macam... Agak jauh lah umur tu.
4: Betul, tapi itulah apa yang membuatkan dia nak sangat buat benda ni kan?
3: Itulah sebab dia kata okay, dia cakap dia ada dwarfism ni. Walaupun dia dwarf, tapi kita boleh tahu muka
4: itulah,
3: dia.
4: Masalah betul lah.
3: Cuma, cuma dwarf ni dia kecil je lah. Tapi
4: betul,
3: muka tu tak ada lah daripada kecil sampai ketua muka sama.
4: Sama je kan. Akan nampak jugalah ciri-ciri yang sudah meningkat usia tu akan ada. Akan nampak.
3: Baik, Zaris, next.
4: Okey, cerita kedua seterusnya. Adalah satu supermarket ni. Dia upah pengawal keselamatan, Hafiz. Dia ambil yang garang. Sebab apa? Sebab dia ada masalah. Masalah dia.
3: Masalah dia apa?
4: Pelanggan dia malas nak simpan balik troli.
3: So dia ambil pengawal keselamatan yang garang-garang.
4: Garang sangat. Touch lah, baby. Ha, okay, so anyway, so ni pun memang kata tabiat yang buruk lah. Tak tahulah, mungkin kat Langkawi tak adalah kan yang buat kan dekat shopping-shopping mall kita yang ada dekat sini ni. Troli-troli kan kena masuk 50 sen tu. So kalau you tak nak 50 sen tu, tinggal lah kan. Berkedelangan kan.
3: Eh, tapi 50 sen tak kira, Zaris. I kejar, Zaris. Eh.
4: Kan?
3: I kejar.
4: I pun kejar.
3: 50 sen kot.
4: Oh, kan? Ha. Takkanlah kita tak ambil balik. Tak ada 50 sen tu tak cukup RM100 tau. So, jangan tak ambil balik 50 sen tu. Ha. Tapi tak apalah. Mungkin diorang tak ada troli 50 sen tu. Ha. So, dia ambil lah pegawai yang garang nak mampus kan. Ha. So, dekat pasar raya ni pun memang dia cari solusi yang ekstrim lah orang kata kan. So, dia memang upah pegawai pegawai keselamatan ni yang sangat-sangat garang. So memang nampak lah video dia, memang dia marah siapa yang tak letak balik troli tu. Dia kata, hey, troli letak. Macam tu eh. So memang tak kena. Tapi kita ni akan fikir mungkin netizen akan kecam kan. Cakap kau dah kenapa. Lagi-lagi zaman sekarang ni pantang ni marah-marah kat public ni, mana boleh kan. Tapi tak, netizen suka babe. Netizen suka benda ni.
3: Besi troli lepas tu kemas je
4: terletak teratur. Lepas tu kan slow-slow dia nampak tu, orang pun naturally dah tak nak kena marah. Pergilah simpan troli tu elok-elok. Reti pula.
3: Tapi kan benda ni janganlah kita aplikasikan benda ni dekat hospital. Nanti kan kita kan cari bisi-bisi garam kan.
4: Okay.
3: Makcik!
4: Tolong eh!
3: Tolong kan,
4: jaga gula!
3: So tak boleh. Untuk budak-budak okey lah kan. Tapi kalau untuk yelah, untuk orang berumur ni dia
4: kena
3: terasa lah. Dia kecil hati tu kan. Yelah, nanti kan terus tak pergi hospital makcik tu.
4: Kan lagilah. Betul lah you.
3: Tapi betul lah. Macam kalau dekat kita sebab kita ada troli 50 sen tu lah. So benda tu sebenarnya sangat praktikal. Memang sangat efisien.
4: Ya, yeah, tapi tu pun ada orang tinggalkan tau. I pernah nampak.
3: Ya, sebabnya malas Zaris nak, kan, nak pusing balik nak pergi hantar dah lah jauh. Yeah. Kalau dekat bilion tu kan nak kena naik apa?
4: Tram
3: dia punya,
4: ke?
3: Dia punya track dia tu. And then lepas tu nak turun lagi.
4: Ya, tapi itulah. Sebenarnya kita kena tukar kita punya mentaliti. Dia sebab nak bagi betul kemas, bukan sebab duit kita. Tapi itulah, tapi motivasi duit pun tak jalan macam
3: tapi
4: mana.
3: Tapi kan, tapi sebab ada cerita troli ni lah. Okay, saya cerita sikit. Saya pergi bilion semalam kot macam tu. Lepas tu pakai troli tu lah. Lepas tu kan kita nak keluar pintu belakang yang dekat, you know, dekat lorong tu. Kan ada pintu kayu tu. Lepas saya pun nampak lah, oh ada troli. Saya pun pergilah sambung troli.
4: Wow, dia buat untung
3: jahat,
4: eh.
3: Jahat tapi macam cepat.
4: Angkut tak apalah, you pergi letak derma kat mana-mana lah 20 sen tu. Buat pahala juga kan.
3: Okay, jom kita berehat dulu. Kita jumpa lagi selepas ini dalam Apa Cerita Langkawi FM, ya untukmu.
4: Ya.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Dalam sambutan 75 tahun, RTM mencipta beberapa rekod dalam Malaysian Book of Record seperti jumlah forum siaran langsung serentak melalui radio dan TV.
1: RTM 80.
4: Nak tahu apa yang viral?
5: Cerita-cerita panas terkini?
4: Berita-berita sensasi?
5: Fakta yang jarang diketahui?
4: Jangan lupa bersama kami, Apa Cerit?
5: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen Ekspresi.
4: Hanya di Langkawi FM 104.8.
5: Ya, untukmu.
6: Anda masih lagi bersama kami, Hafiz dan juga Zaris dalam Apa Cerita. Kita kembali, yeah. Zaris.
7: Ya, yeah, betul.
6: Kita kembali akan membawakan kisah-kisah viral. Dan kali ini, kisah pasal pasal seseorang ni. Kan, bayangkan Zaris, orang yang paling kaya di dunia hari ini pernah terduduk dan menangis di lantai sebab poket dah hampir kosong. Siapa?
7: Oh, dia.
6: Itulah, ni nak cerita lah ni.
7: Siapa? Cuba cerita.
6: Tahun 2008 adalah zaman paling gelap buat Elon Musk. Cerita pasal Elon Musk ni. Apabila projek roket Falcon 1 miliknya gagal meletup sebanyak 3 kali berturut-turut. Uish. Duit peribadi beratus juta ringgit sudah hangus dan syarikatnya pula sedang tenat dilanda krisis ekonomi dunia. Musk sendiri mengakui jika pelancaran keempat juga gagal, itu adalah penamat mutlak buat Empire SpaceX. Nasib menyebelahi beliau apabila pelancaran keempat yang membawa kargo olok-olok akhirnya berjaya ke orbit. Ini main olok-olok ni. Okay, namun kejayaan itu belum cukup untuk membuktikan roket mereka selamat untuk pasaran komersial global. Di sinilah bermulanya plot twist menarik yang melibatkan negara kita Malaysia menerusi program angkasa lepas tempatan. Pada Julai 2009, Malaysia melalui ATSB mengambil risiko luar biasa dengan menjadi pelanggan komersial pertama yang menaruh kepercayaan kepada SpaceX. Malaysia lah yang menyelamatkan SpaceX ni. Cerita dia. Melalui satelit Razak Satellite, milik Malaysia, menjadi muatan rasmi pertama yang dihantar oleh roket Falcon 1 ke angkasa lepas. Tindakan berani mati ini mengejutkan ramai pihak luar kerana reputasi SpaceX pada waktu tu memang sangat rapuh lah kan. Jadi langkah Malaysia ni berjaya memberikan kontrak pertama kredibiliti padu dan rekod prestasi yang sangat mahal buat SpaceX. Bukti kejayaan membawa Razak Sat ini lah yang membuka mata dunia termasuk agensi gergasi seperti NASA untuk mula menyuntik dana. Walaupun Musk selalu memujilah dana NASA yang menyelamatkan syarikatnya, peranan awam Malaysia selaku penyokong pertama tidak boleh dipandang sepi. Tanpa keberanian dari sebuah negara kecil di Asia Tenggara, sejarah industri angkasa moden mungkin tidak akan sama seperti hari ini. Maknanya kalau Malaysia tak tolong, mungkin kita pun tak tahu wujudnya SpaceX ni ke, ataupun dah tenggelam timbul ke.
7: Masalah dunia.
6: Dan memang benda ni viral lah. Viral dekat dekat X kan.
7: Yelah kot, kan sekarang panggil X kan.
6: Dan benda tu memang di-tweet sendiri, bukan di-tweet, di-reply. Di-reply oleh Elon Musk. So semua macam, wah, Elon Musk reply.
7: Gila
6: tu. So semua memang macam benda tu cerita betul lah. Maknanya bukanlah Malaysia ni tiba-tiba nak ambil kredit ke apa. Benda tu memang
7: Memang ada
6: dan memang diakui sendiri oleh Elon Musk. Bangga Zaris
7: Kenalah bangga kan. Mana boleh beli.
6: Okay, next story
7: kita akan travel ke dunia FIFA. So ini dia nak cerita pasal sebenarnya budaya peminat Jepang pun yang sentiasa sukarela dia bersihkan stadium selepas perlawanan bola sepak yang berlaku. Okay, so yelah, biasanya bila dah habis kan semua kita balik lah, muka-muka balik, dah penat kan, berapa jam you duduk kat situ, semua nak masuk satu hal, nak keluar satu hal lagi kan. Tapi penyokong daripada negara matahari terbit kita kan, dari sunrise country Japan. So diorang ni actually akan stay sekejap tau. Diorang akan stay sekejap lepas match. So diorang akan bersihkan tempat kerusi diorang yang diorang duduk, kawasan yang diorang duduk dan sebagainya. Macam mana diorang masuk, macam itulah juga diorang akan keluar. Kebersihan tempat tu.
6: Maknanya kalau diorang masuk kotor, diorang akan keluar pun dengan kotor lah macam tu.
7: Ya kan, kalau kotor dia tapi I rasa kalau dapat kat orang Jepun ni, kalau masuk kotor pun balik mesti bersih juga, mesti diorang bersih juga. Sebab apa, diorang ni memang jenis itu adalah diorang punya culture sebenarnya. So bukanlah benda tu diorang buat untuk gimmick untuk TV ke apa. Tengok aku tengah bersih. Setengah orang kan, setengah orang kan tengah mop kan, pasal tengok siapa nak tengok aku ni. Tengok aku tengah mop ni. Yang makan cili terasa pedas lah ya. Tapi diorang tak, ini memang culture diorang. Diorang memang jenis macam ni. So orang kata apa, tabiat ni yang kita mungkin kita akan cakap tabiat rare kan dekat sini kan, dia bukannya baru-baru ni setengah FIFA sekarang ni dia buat, daripada Piala Dunia 1998 lagi.
6: Memang setiap kali FIFA memang macam tu dia orang akan buat lah.
7: Betul, memang itu adalah culture.
6: Maknanya kalau tak FIFA tak buat lah. Kan, dia culture tu dia datang bila waktu FIFA je.
7: Tak, I boleh buktikan yang itu adalah salah, sebab dia orang dekat sekolah pun tak ada cleaner. So macam kat sekolah, lepas-lepas habis belajar ke apa kan, you kena kemas sendiri semua. Dekat, I think dekat Malaysia pun kita ada implement benda ni lah kan. Lepas tu kita kena kemas classroom kita sendiri dan sebagainya. Sebab kita pun ni ada ikut yang apa, 5, aduh yang kita sebut 5S. Sekarang 5S kan. Tu kan Japan punya punya konsep kan. So benda tu memang dah diterap daripada kecil tu. Cakap kalau nak melentur,
6: melentur buluh biarlah dari rebungnya.
7: Betul, jangan masa dah buluh baru nak melentur, dia jadi rotan je, dia tak jadi benda lain dah. So itulah dia orang punya culture.
6: Maknanya orang-orang Jepun ni memang, dia benda ni memang daripada dulu sampai sekarang ke, ataupun dia sebenarnya macam mana kan benda ni yang orang kata
7: tiba-tiba
6: mula-mula jadi, macam tiba-tiba kan.
7: Tak tahulah. Tapi kalau yang apa yang ingat masa I sekolah lagi, zaman I sekolah kira dah berapa tu, 17 tahun yang lepas. Tak tahulah bila 5S tu memang dah ada dah. So tapi kalau ni, kalau kata 1998, I rasa sebelum tu lagi orang dah start dah dia orang punya.
6: Macam I tak berapa tahu sangat 5S ni, sebab I tak pernah cuci-cuci classroom ni.
7: Nampak tak?
6: Sebab I ni student pelajar kelas belakang. So kita lah yang akan membuat sampah-sampah dekat belakang tu. Jadi macam bila dah besar, bila dia dah macam orang kata dah insaf lah kan. So barulah kita tahu benda
7: betul
6: ni.
7: Dah buluh ke belum ni?
6: Kan? Dia dah jadi buluh baru dia nak melentur balik. So memang boleh susah lah sikit lah.
7: Dia jadi bonsai lah lepas dah melentur, lepas dia buluh, kau jadi bonsai je lah.
6: Okay Zaris, kita berehat dulu, kita layan dulu. Ini Daily Cats Bola.
7: Alright.
6: Langkawi FM, ya untukmu.
7: Yeah.

0: Piala Dunia. Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda, manakala Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak tahu apa yang viral?
0: Cerita-cerita panas terkini?
1: Berita-berita sensasi?
0: Fakta yang jarang diketahui?
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cek?
0: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
0: Ya, untukmu. Ya, kembali bersama saya Hafiz dan juga Zaris dalam Apa Cek.
2: Ya, untukmu.
0: Kita dah kongsi 4 cerita, kita ada lagi 2 cerita untuk minggu ini. Dan cerita ni cerita menarik sebenarnya. Cerita ni pernah tak Zaris?
2: Ha.
0: Pernah tak bila Zaris rasa penat gila buat satu benda kan, sampai rasa macam nak putus asa. Lepas tu bayangkan angkat tangan kanan tinggi-tinggi ke atas, angkat tangan kan tanpa henti, tanpa jatuh selama lebih 50 tahun.
2: Kau gila.
0: Kau
2: gila.
0: Ya, tapi ini cerita benar. Ini kisah benar.
2: Nak angkat 5 minit pun dai.
0: Bukan nak angkat 5 minit, nak angkat pun malas.
2: Ini lagi 50 tahun.
0: 50 tahun eh. Okey. Dengar cerita ni. Kan, cerita ni tentang realiti hidup seorang lelaki dari India bernama Amar Bharati. Kisah hidup beliau memang betul-betul pada tahap yang memang sangat berbeza lah dengan kita. Kan, sebelum memilih jalan hidup yang ekstrim ni, Amar ni sebenarnya dia seorang kerani. Kerani biasa di New Delhi. Beliau mempunyai sebuah keluarga yang bahagia lah bersama isteri dan 3 orang anak. Namun pada tahun 1970, 1970 adalah sesuatu yang menjentik tangkai hati dia.
2: Wow.
0: Jangan
2: tangkai hati dijentik, benda lain yang diangkat.
0: Hati ada tangkai ada something lah yang berlaku untuk dia berubah, dan dia nekat lah untuk meninggalkan segala keselesaan dunia demi mengejar panggilan kerohanian yang mendalam. Harapnya dia tak tinggal anak bini dia. Dan 3 tahun kemudian, beliau merasakan diri dia ni masih lagi terikat dengan memori kehidupan lama lah. Maknanya dia macam nak hidup balik zaman-zaman dulu ke apa ke. Dan di situlah bermulanya satu keputusan gila lah yang dia buat. Yang mengubah fizikal dia buat selama-lamanya. Itulah dia sebagai tanda taat kepada Dewa Shiva. Amar ni dia angkat tangan kanan sampai apa orang kata simbolik lah, menjadi simbolik doa beliau untuk melihat dunia yang lebih aman tanpa peperangan. So itu dia punya cara lah untuk membawa keamanan kepada dunia. Lepas tu fasa awal 2 tahun ni, memang fasa awal 2 tahun pertama tu memang tempoh yang paling menyeksa jiwa dan raga beliau lah. Kesakitan yang ditanggung tu memang sangat nyelah dahsyat, sebab dia tak pernah turun walaupun seinci. Selama 53 tahun.
2: Okay. Saya macam tak boleh nak brain.
0: Sebab
2: weh, lenguh weh. Sakit. Okay. Kalau kita buat ni sampai habis Apa Cek, kita cuba.
0: Tak boleh.
2: Kita cuba habis.
0: Saya tak nak.
2: Kita angkat tangan kat I buat kiri, you buat kanan.
0: Tak boleh.
2: Dia tengok macam mana. Boleh tak? Gila.
0: Tapi bayangkan, itulah cara dia untuk orang kata membawa keamanan lah kepada dunia. So lain orang, lain cara.
2: Yelah, betul
0: kan? Macam dekat Malaysia ni, contohnya kita boikot.
2: Betul.
0: So dekat negara lain mungkin cara dia adalah, setiap negara tu dia ada cara-cara yang berbeza lah.
2: Dengan ada yang protes dan sebagainya.
0: Ada yang protes, betul.
2: Betul. Tapi kalau dia pun boleh di orang kata apa, I rasa kita boleh ambil inspirasi lah. Kalau betul.
0: Ingatkan boleh cuba.
2: Benar. Saya cakap saya ajak you cuba sampai habis Apa Cek pun you tak nak ni lagi.
0: Tak nak.
2: Kita boleh ambil inspirasi lah kan. Macam mana dia punya, orang kata apa tu, devotion dia.
0: Betul.
2: Dengan apa yang dia percaya kan. Dia buat juga.
0: Dia punya nekat dia tu. Sebenarnya semangat tu yang kita kena ambil. Sebenarnya,
2: betul.
0: Pasal kisah dia ke, pasal you know, keagamaan ke, kerohanian ke, yang tu kita tolak tepi. Kan dia punya semangat dia yang memang, ui, 53 tahun bukan senang. Dia punya betul-betul nak tunjuk dekat dunia kan.
2: Macam aku percaya ni, aku buat ni untuk keamanan dunia kita. Angkat. Okay, you know what? I akan angkat tangan kiri I sampai habis apa cik. You boleh tengok dekat live kat TikTok, okay, Langkawi FM.
0: Silakan ke TikTok Langkawi FM. Kita ada masa lagi beberapa minit lagi sebelum habis.
2: Aku habiskan the last story dengan tangan kiri di atas sampai pukul 4.
0: Tapi jangan angkat tinggi sangat, Zahrin. Nampak ketiak tu.
2: Mana ni nak bulu-bulu kehidupan ni? Putih-putih.
0: Okay, Zahrin. Next story sebelum kita tamatkan aperture kita.
2: Okay, next story. Okay. Ni tangan masih angkat, Hafiz. Sampai habis aperture. Okay. So, hari ni actually ni sangat baru jadilah. And daripada tadi kita kat India,

0: makhluk halus dekat resort tinggal kat Melaka.
1: Oh,
0: okay. So nama dia Boss Ojang kan. So dia start buat live tu dalam pukul 8:30 malam. Lupa dah, tangan dah jatuh dah. Okay. Lepas tu dalam pukul 9 malam tu tiba-tiba live dia terputus tau. So masa tu dia memang dia buat live seorang lah dekat situ. Dekat resort resort ni lah, abandoned resort eh. Lepas tu awal-awal tu kawan-kawan dia ingat ada macam masalah internet ke apa-apalah kan. Benda tu memang selalulah boleh berlaku kan bila kita tengah buat live. Okay. Tapi bila dia tunggu sekejap lama tu tak ada tau. Live tu tak masuk balik. Tak sambung balik. Aku dah lenguh eh.
1: Baru satu minit tadi.
0: Itulah tu 53 tahun. Gila. Okay. Tak apa, kita akan teruskan sampai kompat tak apa. Saya akan angkat tangan saya sampai habis. Lepas tu kawan-kawan dia pun cubalah WhatsApp dia. Tapi memang tak dapat, tak lepas. So kawan-kawan dia pun pergi dekat lokasi yang Bos Ojang tu buat live. So dia pun cubalah, dia cuba cari dia, tapi tak jumpa apa semua kan. Kemudian kawan dia ingat lah, dia orang ingat macam okey lah, mungkin Bos Ojang ni dah balik rumah kan. Kita apa lah, kita pun chill-chill lah kan. Kita pun balik. Lepas tu bila the next day tu, hari seterusnya, tengok-tengok Bos Ojang tu tak balik pun. Memang dia hilang.
1: Memang dia hilang terus.
0: So diorang pun patah balik pergi tempat situ, cari lagi lah si Bos Ojang ni. So masa misi mencari Bos Ojang ni dekat abandoned resort ni, kawan-kawan dia pun buat live lah masa tengah cari dia. So masa tu hari Sabtu malam Ahad, Sabtu malam Ahad. So dalam video tu kawan dia bagi tahu memang dia terdengar suara kanak-kanak.
1: Alamak. Anak siapa tu?
0: Duduk dekat resort yang macam tu pula. So makin lama makin kuat suara tu. And then dia lari. Kemudian diorang laungkan azan katanya lah. Tapi tak sempat nak habis azan tu, kawan dia tu dah muntah. Lepas tu dia meraung kesakitan. Dia kata sakit dan sebagainya lah. So lepas tu diorang kata diorang nampak kelibat Bos Ojang ni. Lepas tu masa tu dekat semak-semak macam tu, dia nampak kelibat tau. Lepas tu dia panggil lah, diorang panggil-panggil, tapi tak ada siapa yang menyaut lah. And then diorang lari lah, diorang lari pergi tempat yang open, tempat yang lapang. And then korang actually boleh tengok video tu, ada dia dekat rumah merah kan. Boleh je lah pergi tengok, nak search. Lepas tu memang agak seram lah orang kata video tu kan. So dia anyway, kawan-kawan dia pun cari sampai lah esok tak jumpa. So ni dah masuk hari kedua Bos Ojang ni hilang. So diorang pun akhirnya pergi buat laporan polis dalam pukul 12:30 hari macam tu. And then pasukan bomba pun datang sekali, bergegas ke lokasi Bos Ojang tu dilaporkan hilang. So 7 anggota bomba terlibat dalam misi ni. Diorang memang cari untuk 3 jam diorang cari Bos Ojang ni. 3 jam ya. Lepas tu rupa-rupanya cari-cari dia jumpa. Nasib baik jumpa Bos Ojang. Alhamdulillah jumpa. Tapi memang dia lemah, dia tak bermaya. Dia ada dekat tandas awam Taman Botanical dekat area di situ. So lepas tu dia teruslah bawa ke hospital.
1: 2 hari
0: hilang. Dia hilang. Gila.
1: Hilang ke mana lah tu kan.
0: Tak tahu. Tak tahu macam mana. Dia boleh duduk dekat dalam tandas tu. So rasanya
1: tandas tu Taman Botanical tu dekat kawasan resort tu juga.
0: Rasanya memang dekat dengan kawasan tu lah. Itu yang dia boleh jumpa kat situ. Tapi agak menakutkan jugalah kan.
1: Yalah,
0: So tapi tak tahulah, kadang-kadang bila you dah mencari benda-benda macam ni, akhirnya ni pun balik kepada kepercayaan masing-masing lah kan. Tapi kita nak cakap benda ni betul-betul jadi pun susah juga. Tapi kita kena hati-hatilah guys. Yeah, hati-hatilah. Jangan pergi cari pasal. Jangan pergi cari pasal ni. Tangan saya masih naik.
1: Masih naik. Jangan
0: weh, lenguh dah. Lenguh gila dah weh.
1: Okay, tak boleh. Apa alang-alang kita nak cakap pasal cerita hantu ni lah kan. Okay, sebenarnya saya nak share lah satu cerita sikit.
0: Cerita.
1: Kan, masa saya study dulu. Masa saya study di Politeknik di Perlis. Kan, masa tu kita orang ni biasalah budak-budak nakal kan. Baru ambil orientasi, baru masuk. So kita pergilah ceroboh, mandi swimming pool pukul 1 pagi kot macam tu. So kita orang adalah dalam beberapa, dalam 5 orang macam tu. Kita pergi mandi swimming pool. Swimming pool tu best tau bila malam dia panas tau. So kita pun macam puha-puha lah kan. Sebab swimming pool tu jauh daripada macam kawasan tempat asrama tu lah. Lepas tu tengah-tengah mandi tu, and then I dengar ada suara tau. Suara macam baby tau. Lepas tu macam anak siapa menangis lah. Macam yang yang tadi telah kisah tu kan. Lepas tu lantak lah mandi lagi kan. Mandi. Lepas tu tiba-tiba kan ada suara

0: dia.
1: Lepas tu kita orang terus lari balik. Dengan telefon masuk longkang semua. And then itulah first time and the last time kita orang mandi swimming pool tu. Sampailah kita orang grek.
2: Tak kelakar.
1: Dan itulah maka habislah kita punya percaya minggu ini Zahril. Dan terima kasih kepada Zahril kerana menemani saya sampai pukul 4 dalam apercaya. Kita tak tahu lagi apa kisah-kisah minggu depan, apa yang DJ Yaya akan bawakan kepada kita, yang nak kongsikan kepada kita. Kita harap cerita-cerita best lah, tapi bukan dekat Malaysia.
2: Betul. Tapi yang ni kita habiskan dekat Malaysia pasal cerita ni. So tengoklah guys, Hafiz pun dah pernah lalui benda-benda macam ni. So kita kena tengok. Oi, dah pukul 4.
1: Jadi janganlah mencari. Baik Zahril, kita jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mama Tia dalam slot refleksi. Bagi ibu yang mendengar, ayah juga yang mendengar, tapi biasanya ni di kalangan ibu sebenarnya, biasanya kita ada perasaan bersalah. Bersalah sebab mungkin kita kena bertugas dan tak dapat menjaga anak-anak kita, atau lebih dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai mom guilt. Ada tak kalau yang mendengar ni rasa begitu? Jujurnya, Mama Tia pun selalu rasa begini. Rasa mom guilt tu kan, kita rasa bersalah. Sepatutnya kita ada bersama anak, tapi kita ada tugasan lain yang kita kena lakukan, yang mungkin sebab kita ada kepakaran itu, atau kita ada latihan dalam bidang itu, dan itu tugasan dan pekerjaan kita, dan tidak salah untuk kita bekerja. Tapi pada masa yang sama, bagaimana kita nak menangani perasaan bersalah ataupun perasaan tak selesa yang kita ada terhadap anak-anak kita ni, kerana kita rasa macam kita melakukan kesalahan apabila kita tidak menjaga anak-anak kita. Pertama sekali, kita kena faham apa yang kita rasa ni, ada satu sebab lagi utama yang membuatkan kita rasa begitu. So contohnya, bila kita rasa bersalah kena keluar dengan awal pagi dan tinggalkan anak-anak, apa sebenarnya yang kita inginkan? Mungkin yang kita inginkan adalah masa berinteraksi dengan anak-anak sebelum kita pergi kerja. Jadi bila kita tak dapat, kita akan rasa bersalah sebab kita nak berkomunikasi dengan anak. Jadi tanya dulu diri kita, apa sebenarnya kekecewaan yang kita rasakan? Apa yang kita nak sebenarnya yang kita tak dapat? Kemudian tanya balik diri kita, betul ke perkara yang aku rasakan ni? Betul ke aku tak dapat apa yang aku nak? Betul ke apa yang kita risau tentang anak tu, betul ke ianya fakta? Contoh, kita rasa bersalah takut anak rasa tak disayangi. Betulkah anak rasa tak disayangi? Kemudian fikirkan, sebenarnya mungkin yang kita inginkan adalah masa bersama anak yang berkualiti. Jadi apa dan cara bagaimana yang kita boleh lakukan untuk dapatkan apa yang kita inginkan itu? Walaupun mungkin kita ada 1 jam sahaja setiap hari, namun kalau 1 jam ini dirancang dan diberi perhatian sepenuhnya yang berkualiti dengan anak-anak, ia lebih baik daripada 24 jam yang kita bersama anak tetapi tidak memberi impak pun kepada perkembangan mereka, kerana kita seolah-olah tidak ada, tidak memberikan diri kita sepenuhnya kepada mereka. Jadi untuk ibu-ibu yang rasa bersalah, mungkin ayah juga rasa bersalah, kita tanya dulu diri kita, kenapa aku melakukan kerja ini? Ini sebagai tugasan dan manfaat kita berikan kepada orang lain. Dan sebagai tanggungjawab ibu dan juga ayah, bagaimana untuk saya menangani perasaan yang kita rasa tu, mungkin risau, rasa takut, rasa bersalah tu, dengan sesuatu yang menguatkan kita? So sebenarnya kita nak apa? Kita nak masa berkualiti, kita nak cara boleh perhatikan anak kita ke, kita nak sebenarnya kita nak masak ke untuk anak-anak. So kita tengok pula bagaimana yang kita boleh lakukan untuk kita dapat apa yang kita inginkan tu. InsyaAllah, kalau kita sentiasa ada pemikiran dan jiwa yang berharap, tidak terlalu memarah diri sendiri, tidak terlalu menyalahkan semua orang, tapi kita ambil tanggungjawab, mulakan sikit-sikit, insyaAllah lama-lama dengan sederhana, dengan tenang, kita akan dapat apa yang kita inginkan tu. Kerana yang paling penting dalam mendidik anak adalah dalam mendapatkan barakah daripada Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum semua.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan. Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

0: aku di dalam lembah yang tak berbunyi.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

0: Aduh man, awaklah aku ni dah seminggu asyik duduk sakit sangat. Rasa macam berpusing pun ada, nak muntah pun ada.
1: Weh Budin, han jangan luat main sakit kepala ni. Dah lama ke? Penglihatan han macam mana?
0: Kadang-kadang tu kabur juga man.
1: Jangan ambil mudah Budin oi. Sakit kepala yang melampau, kerap mual, tiba-tiba rasa lemah badan tu antara tanda awal tumor otak. Han tahu tak?
0: Biar betul yang ni. Takkanlah sampai macam tu kot.
1: Ni aku nak abang kat hang. Mencegah tu lebih baik Budin. Baik hang pergi klinik cek cepat. Tumor otak ni kalau kita kesan awal, peluang nak sembuh tu tinggi. Jangan tunggu dah melarat nanti baru hang nak menyesal.
0: Betul juga kata hang. Jomlah, habis makan ni teman aku pergi klinik.
2: Hargai nyawa anda. Kenali tanda-tanda awal tumor otak. Kesedaran awal mampu menyelamatkan nyawa. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.

Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM dan anda masih lagi bersama dengan saya Hafiz sehingga jam 7 malam nanti. Dan macam biasa kita ketika ini masih lagi berada di dalam segmen ekspresi. Dan saya nak kongsikan satu berita baik kepada anda semua. Rasanya semua dah tahu dah berita ni, tapi sajalah nak beritahu lagi. Rakyat Malaysia akan terus menikmati saluran TV 1, TV 2 dan TV OK di platform Astro, Enjoy dan Suka. Manakala saluran berita RTM, Sukan Plus serta rangkaian saluran radio RTM pula akan mula tersedia kepada pelanggan Astro dalam masa terdekat. Jadi anda jangan risau dan teruskan menonton siaran RTM di Astro. Tak kisahlah dekat mana pun, yang penting kena tengok RTM. Tak kisahlah dekat Astro ke, dekat Enjoy ke, dekat Suka ke, RTM Klik ke, mana-mana lah kan, sama ada berbayar ke tak berbayar ke, yang penting kena tengok RTM. Dan lagi satu, jangan lupa juga untuk terus menonton perlawanan FIFA World Cup 2026 di RTM Klik ataupun di Sukan Plus dan juga TV 2, TV OK kan, yang mana yang ada siaran tengok je. Dan satu lagi, saya nak kongsikan juga kepada anda yang mana bermula 1 Julai ini anda boleh menikmati Budi Madani Diesel yang berharga RM2.10 kan. Jadi apa orang kata, benda tu sebenarnya sangat membantulah rakyat Malaysia ni untuk menyenangkan pekerjaan kita yang mana yang menggunakan diesel. Dan sekejap lagi waktu asar pada pukul 4.52 minit petang bagi daerah Langkawi. Sebelum tu jom kita layan dulu ini. Dia Amir Masdi, Nur Cinta, Langkawi FM, ya untukmu.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله مسلمين مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapalah kita rasa berat? Kenapalah hati kita ini keras, tidak mampu menerima nasihat dan teguran daripada kawan-kawan, teguran daripada orang yang berada di sekeliling kita? Kenapa? Sebab kita banyak melakukan maksiat dan dosa. Dosa ini juga akan mengeraskan hati dan jiwa raga kita untuk mendekati diri kita kepada Allah. Sebab itulah berat, tuan-tuan. Nah, ulama nasihatkan kita, jauhkan diri daripada perkara yang maksiat. Bukan saja-saja, tuan-tuan. Ini kerana ini. Hati kita ini semakin hari semakin keras apabila kita banyak melaksanakan dosa. Sebab itulah, tuan-tuan, apabila kita dapat laksanakan satu waktu ketaatan, kita kena rasa syukur banyak-banyak. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kekuatan. Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Allah Ta'ala membersihkan segala dalaman kita. Jauhkan daripada segala sifat-sifat yang boleh melalaikan, sifat-sifat yang boleh membawakan dosa kepada Allah. Firman Allah kata apa dalam surah Al-Mutaffifin? Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Imam Ghazali pun sebut, hati yang dipenuhi dosa akan kehilangan kelazatan iman dan keberkatan amal. Dan punya berat. Moga-moga insyaAllah Allah Ta'ala jauhkan daripada segala perbuatan yang tak baik dalam hidup kita insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah tentang Masuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: This July featuring students from Sekolah Menengah Agama Al-Bakiyatul Solehat, Smart Muhammad Zunur Afan Adnan and Muhammad Danish Darwish Roslan. Saturday, 4th of July 2026 at 2 PM only on Langkawi FM.
2: Hello, Zindagi Sunte.

Terima kasih kepada anda semua kerana sentiasa memilih kami sebagai stesen radio nombor 1 pilihan anda. Jangan lupa untuk like, follow, share ke semua platform media sosial Langkawi FM. Anda boleh dengarkan siaran kami di 104.8 dan juga di RTM Klias. Sekarang kita dah masuk di jam yang ketiga, iaitu Zindagi, yang mana kita nak kita nak kongsi-kongsi sikit kan apa kisah yang berlaku di negara sana tu, di Bollywood. Sambil-sambil tu kita layan juga lagu-lagu Hindustan. Story yang pertama, kita terus story yang pertama. Cerita ni berkenaan dengan pasukan di sebalik Baby Do Dai Do telah melancarkan lagu terbarunya Ishq Kamina, memberikan salah satu trek tarian Bollywood yang paling digemari dengan nafas baharu yang bergaya. Asalnya dikeluarkan pada tahun 2002 bersama Shah Rukh Khan dan Aishwarya Rai Bachchan dalam Shakti The Power. Lagu tarian itu kembali dengan visual yang segar, koreografi yang bertenaga dan sentuhan yang moden. Ishq Kamina yang dicipta semula menampilkan Huma Qureshi dan Ranjit Singh. Di aplikasi X, dahulunya Twitter lah, Huma Qureshi ni dia berkongsi klip tu dan menulis, "Untuk kanak-kanak Delhi, kami membesar menari dengan lagu-lagu 90-an ini." Dia siap tag lah kan IMSRK dan juga Aishwarya Mam. Dan bercakap tentang mencipta semula lagu ikonik itu, Huma Qureshi berkata, "Bila lagu ni diberi kepada kami, kami sangat teruja untuk membawanya kembali. Ishq Kamina sangat besar. Hampir semua orang telah menari dengannya pada satu ketika dulu. Dan itu datang dengan tanggungjawab yang besar. Kami gementar. Benar-benar gementar." Dia kata macam itulah. Kan? Lebih kurang lah. Ranjit Singh menambah, "Ini adalah lagu Hindi komersial pertama saya dan sejujurnya setiap hari saya perlu mencubit diri saya bahawa ini benar-benar berlaku. Kasut besar untuk diisi, jari disilangkan, tapi saya sangat gembira dan saya dapat melakukan ini dengan Huma. Tenaga antara kami terasa semula jadi. Ia tidak pernah terasa seperti kerja. Saya fikir itu terselah di skrin." Macam itulah dia kata. Versi yang dicipta semula telah dikoreografikan oleh pembuat filem dan koreografer Remo De Souza yang bertujuan untuk memelihara jiwa Salafil kan, sambil memberikan identiti visual yang kontemporari. Bercakap tentang koreografi lagu tu, Remo De Souza cakap, "Apabila Sakib datang kepada saya dan dia berkata dia mahu mencipta semula Ishq Kamina untuk filemnya, kami duduk dan benar-benar berusaha bagaimana untuk mendapatkan feel yang sama namun mengekalkan visual yang asal lah, suasana yang asal lah. Kami mencipta sesuatu yang saya percaya penonton akan suka menonton." Itulah katanya. Dan kita sambung lagi selepas ni, tapi pukul 5.30 petang nanti kita ada Langkawi Sana Sini. Tapi sebelum tu, jom kita lain dulu lagu ini, Alka Yaknik Fit Sonu Nigam. Lain dulu Langkawi FM, ya untukmu.

Kebersihan awam mencerminkan disiplin dan budaya sesebuah masyarakat. Setiap individu memainkan peranan penting dalam memastikan persekitaran kekal, teratur dan selesa. Buang sampah di tempat yang disediakan. Tindakan ini membantu mengekalkan kawasan awam yang bersih, teratur dan menyenangkan untuk semua. Gunakan kemudahan awam dengan berhemah. Pastikan tandas, kawasan rekreasi dan ruang umum dijaga rapi untuk kegunaan bersama. Kebersihan awam adalah tanggungjawab bersama. Amalkan kebersihan untuk keselesaan dan kesejahteraan semua. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Langkawi sana sini.
2: Langkawi sana sini hari ini 28 Jun 2026. Hari ini hari Ahad, berkenaan dengan persiapan menjelang Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 yang bakal berlangsung pada 29 Ogos ini di Stadium Lada, kini semakin rancak dengan pelbagai perancangan dan penyelarasan giat dilaksanakan bagi memastikan acara berprestij itu berlangsung dengan jayanya. Program yang digerakkan oleh Pengerusi Persatuan Anak Muda Madani Kedah, Dato' Zuraidi Rahim, bakal menemukan semula legenda bola sepak Kedah dan Singapura dalam satu perlawanan penuh nostalgia yang dijangka mengembalikan kenangan manis era kegemilangan bola sepak awal 1990-an. Lebih daripada sekadar sebuah perlawanan persahabatan, Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 ini membawa misi menyatukan kembali sahabat-sahabat lama yang pernah berkongsi pentas bola sepak serantau. Penganjuran acara ini turut dilihat sebagai usaha memperkukuhkan hubungan persahabatan dan silaturahim antara Malaysia dan Singapura melalui medium sukan yang sentiasa menjadi penyatu masyarakat tanpa mengira sempadan.

5.51 minit petang. Hafiz masih lagi di sini menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan ini apa orang kata story yang terakhir dalam Zindagi. Saya nak kongsikan teruslah sebab kita pun dah lewatkan. Ceritanya selama lebih 5 dekad, Galaxy Apartments di Bandra Mumbai telah memegang tempat yang sangat istimewa di hati keluarga Khan. Salim Khan, penulis skrip legenda di sebalik filem Sholay, berpindah ke tingkat satu bangunan itu pada tahun 1974 bersama isterinya Salma Khan dan 5 orang anak mereka. Tahu tak Salma Khan ni siapa? Bukan Salman Khan, Salma Khan. Salma Khan tu adalah ibu kepada Salman Khan. Selama bertahun-tahun, kebanyakan anak-anak mereka telah berpindah dan menetap di tempat lain. Tetapi Salman memilih untuk tinggal di sana dan terus tinggal di sana bersama ibu bapanya sehingga hari ini. Menurut Hindustan Times, pihak berkuasa pengurusan Zon Pantai Maharashtra MCZMA telah memberikan lampu hijau kepada keluarga Khan pada 16 Jun untuk membina sebuah menara kediaman di Chimbai Bandra, lokasi yang tidak jauh dari rumah mereka sekarang di Galaxy Apartment. Dan laporan itu selanjutnya mendedahkan bahawa plot tempat hartanah baru itu akan dibina yang telah dibeli pada tahun 2011 oleh ibu Salman, iaitu Salma, juga dikenali sebagai Sushila Charak. Keputusan untuk berpindah ke rumah baru dikatakan berkaitan dengan ancaman yang diterima oleh Salman daripada geng Lawrence Bishnoi. Keadaan menjadi lebih buruk pada tahun 2024 apabila 14 peluru dilepaskan ke Galaxy Apartment. Selepas tu, keluarga itu terpaksa menutup balkoni terkenal yang sentiasa disukai peminat. Itulah tiga cerita dalam Zindagi yang mana saya dah kongsikan daripada pukul 5.15 tadi lagi. Dan kini kita dah pun sampailah ke penghujung segmen Zindagi pada minggu ni. Kan, apa lagi yang akan berlaku pada dunia Bollywood? Nanti sama-samalah kita tunggu pada setiap hari Ahad pukul 5.15 petang hingga pukul 6 petang. Kita jumpa lagi minggu depan dalam Zindagi. Sambil tu, stream dulu Langkawi FM, ya untukmu.

0: Jangan lupa Zindagi setiap Ahad 5.15 minit petang menerusi ekspresi di Langkawi FM.
1: Ketahui cerita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Hafiz Cik Noh dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Kementerian Komunikasi akan menggerakkan pasukan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk lebih proaktif turun padang termasuk membantu masyarakat memanfaatkan peluang menjana pendapatan melalui ekonomi digital. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, langkah itu bagi memastikan lebih ramai masyarakat mendapat maklumat tambahan dan latihan menerusi program yang disediakan oleh NADI. Latihan termasuk peluang seperti menjadi TikTok affiliate dan menjual produk secara dalam talian untuk pendapatan tambahan. Berita seterusnya, kerajaan memperkukuh sistem penyampaian kesihatan di Langkawi menerusi peruntukan berjumlah RM6.2 juta bagi pembelian ambulans laut Langkawi serta peralatan kesihatan, perubatan dan keselamatan untuk Hospital Sultanah Maliha. Perkara itu diumumkan Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan ketika mengadakan lawatan kerja ke Hospital Sultanah Maliha hari ini. Sebanyak RM5.5 juta diperuntukkan bagi pembelian ambulans laut Langkawi termasuk kos operasi awal, manakala RM700,000 lagi disalurkan untuk pembelian 132 unit peralatan kesihatan, teknologi maklumat keselamatan serta aset sokongan hospital.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan turut mengumumkan penambahan pelbagai peralatan moden di Hospital Sultanah Maliha dijangka meningkatkan kecekapan rawatan, mempercepat pendigitalan perkhidmatan kesihatan dan memperkukuh aspek keselamatan hospital. Selain meningkatkan akses rawatan kepada penduduk pulau dan pelancong, aset tambahan berkenaan turut memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi bencana, operasi mencari dan menyelamat serta sokongan perubatan bagi acara pelancongan bertaraf antarabangsa di Langkawi. Projek ambulans laut Langkawi dijangka melalui proses tender tahun ini sebelum diserahkan kepada Hospital Sultanah Maliha untuk operasi sepenuhnya pada 2027. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

Terima kasih atas kesetiaan anda dengan Langkawi FM. Anda boleh stream kami melalui RTM Click ataupun di frekuensi 104.8, dan Hafiz masih lagi di sini menemani anda sehingga jam 7 malam ini. Dan macam biasalah, kita berada di dalam segmen Ekspresi Kenangan daripada pukul 6 tadi sampai pukul 7. Dan saya nak kongsikan, bermula 1 Julai nanti, pengguna yang layak di Semenanjung Malaysia akan menikmati subsidi bawah Budi Madani Diesel ataupun Budi Diesel. Boleh membeli diesel pada harga RM2.10 seliter. Sementara itu, pelaksanaan Budi Diesel turut disambut baik pengguna yang menyifatkan langkah itu mampu mengurangkan beban kos harian, khususnya mereka yang bergantung kepada diesel untuk urusan kerja dan kehidupan. Dan penurunan harga diesel bersubsidi ini adalah membuktikan kerajaan mendengar keluhan rakyat macam kita ni. Terima kasih kerajaan Madani. Dan penurunan harga diesel bersubsidi turut membawa kepada pengurangan kos perkhidmatan dan harga barang. Seterusnya, membantulah merancakkan ekonomi setempat kan. Bila dah minyak dah murah, barang pun insya-Allah akan turun. Kita harap barang-barang turunlah, barang makan ke, barang harian ke, keperluan harian kan. Tak ada lagi dah alasan-alasan minyak mahal tak ada lagi dah. Mendengar Langkawi FM, kita lain dulu. Ini dia akar, memang betul lah. Minyak turun, memang betul-betul diesel turun. RM2.10 seliter. Lain dulu Langkawi FM, ya untukmu.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Dalam sambutan 75 tahun, RTM mencipta beberapa rekod dalam Malaysian Book of Record seperti jumlah forum siaran langsung serentak melalui radio dan TV.
0: RTM 80.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: 6.51 minit petang, kita telah pun sampai ke penghujung siaran untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus menyokong dan percaya dengan Langkawi FM selama ini. Macam biasalah, anda adalah kekuatan kami untuk terus bersiaran. Terima kasih juga kerana telah menjadikan Langkawi FM sebagai radio pilihan anda. Dan saya kongsikan, pada malam ini Met Malaysia meramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan Langkawi. Dan waktu maghrib pula di Langkawi hari ini adalah pada pukul 7.40 minit malam. Dan kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik semua, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan, hari Ahad. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Yang sedang memandu, selamat memandu juga. Dan juga kepada semua pendengar-pendengar setia yang mungkin ada yang sedang membeli belah, juga mungkin masih lagi berada di pejabat di hari minggu ni, melakukan tugasan yang masih lagi belum selesai. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, tak lari guna dikejar. Yang biar lambat sedikit kita buat, asalkan hasil yang terbaik akan menanti kita. Sentiasa tenang dan juga boleh bertolak angsur lah. Dan juga sambil layan-layan dengan lagu-lagu yang terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga bagi anda yang juga sedang bercadang untuk bercuti dan dalam perancangan hujung minggu, pastikan anda sentiasa bersedia membawa kata kelengkapan yang lengkap. Dan juga kalau yang mungkin bercuti tempat air terjun dan sebagainya, sediakan alat keselamatan ni supaya tidak berlaku kejadian yang tidak diingini. Dan juga selamat bersantai, lupakan segala tekanan kerja atau mungkin juga yang sedang berehat waktu ini. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
2: Sesali kenal.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. Insya-Allah hidup diberkati.
3: Nasional FM.
4: Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 20 hingga 23.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan kami juga menumbuhkan untuk kamu pokok yang asal tumbuhnya di kawasan Gunung Tursina yang mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang-orang yang makan.

0: Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca yang menyedarkan tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya. Kami beri kamu minum dari susu yang ada dalam perutnya, dan kamu beroleh banyak faedah lagi padanya, dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
0: Dan di atas binatang-binatang ternak itu, serta di atas kapal-kapal kamu diangkut.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا

0: Dan demi sesungguhnya, kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu berkatalah ia, "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya?"
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tengah buat apa tu? Tidur ke? Ke on the way tidur? Kalau kita tidur pada malam ni, boleh tak niat satu benda? Ya Allah, kejutkan aku malam ni dan supaya aku hari ni menjadi afala yashkurun, hamba yang syukur. Aku hari ni, malam ini, aku dikejutkan oleh malaikatmu untuk bangun malam. Ustaz, malaikat boleh kejutkan kita eh? Apa pula tak boleh? Malaikat tu kan tentera Allah. Jangan cakap malaikat. Kadang-kadang Allah hantar apa? Kerengga. Allah hantar kerengga cubit kita. Allah terkejut. Asal ni. Rupa-rupanya Allah hantar kerengga dia untuk kita kejutkan malam. Jadi nak kata apa? Kadang-kadang Allah kejutkan kita pada waktu malam untuk bagi peluang pada kita untuk qiyamul lail. Melalui macam-macam cara. Kadang-kadang Allah kejutkan kita dengan bunyi anjing punya salakan. Kadang-kadang kita terkejut bunyi apa? Bunyi besi ketung-ketung-ketung-ketung. Dan bila berlaku perkara itu, kata para ulama, bangunlah dan dirikanlah dua solat qiyamul lail. Kenapa? Sesungguhnya Allah sedang menunggu kamu untuk meminta kepada Allah. Ada satu ayat, subhanallah, ayat ni menarik. Dia kata apa? Bila kita terjaga malam, ketahuilah Allah sedang merindui kita. Maka bermunajatlah, bersamalah dengan Allah, kerana barangkali dah lama sangat kita tak bersama dengan Allah. Maka adik-adik, tuan-tuan, perempuan, luangkan masa malam kita, 8 jam kita tidur, 1 jam, 5 minit, 10 minit untuk beribadah pada waktu malam, insya-Allah.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Berbuat baik sesama manusia harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tak rugi pun kalau kita sentiasa berbuat baik. Sebab tu orang kata dalam hidup ni, kalau kita sentiasa buat baik, kadang-kadang sekecil-kecil senyuman ataupun pertolongan yang kita hulur boleh menceriakan hari seseorang. Jadi hari ini dan juga di kemudian harinya, jom kita sama-sama sebarkan aura-aura positif hari ini. Tak perlu tunggu kita nak mula daripada esok atau sebagainya. Kita boleh mulakan sekarang dengan memberikan senyuman, saling menghormati dan juga memudahkan urusan orang di sekeliling kita. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan berbuat baiklah sesama manusia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah, Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjana terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda status trafik di Lebuh Raya yang dikongsikan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, iaitu aliran trafik dilaporkan bergerak perlahan dan kelewatan dijangka berlaku di beberapa lokasi, iaitu di Lebuh Raya Utara Selatan, di arah utara Juru ke Perai, di Sungai Petani ke Bertam, Seberam Jaya ke Perai, Bandar Baru ke Alor Pongsu, Bukit Merah ke RNR Gunung Semanggul, di RNR Bukit Gantang Kuala Kangsar dan juga Kuala Kangsar ke Ipoh. Manakala Lebuh Raya Utara Selatan UDE2 arah utara Pedas Linggi ke Seremban dan juga Air Keruh ke Simpang 4. Jadi berhati-hati dan juga semak keadaan trafik terkini menerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dan juga sentiasalah memandu dengan berhati-hati dan ikuti peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yunaisi, untuk semua pendengar Nasional FM. Nasional
1: FM. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam.
4: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
5: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tengah buat apa tu? Tidur ke? Ke on the way tidur? Kalau kita tidur pada malam ni, boleh tak niat satu benda? Ya Allah, kejutkan aku malam ni dan supaya aku hari ni menjadi afala yashkurun, hamba yang syukur. Aku hari ni, malam ini, aku dikejutkan oleh malaikatmu untuk bangun malam. Ustaz, malaikat boleh kejutkan kita eh? Apa pula tak boleh? Malaikat tu kan tentera Allah. Jangan cakap malaikat. Kadang-kadang Allah hantar apa? Kerengga. Allah hantar kerengga cubit kita. Allah terkejut. Asal ni? Rupa-rupanya Allah hantar kerengga dia untuk kita kejutkan malam. Jadi nak kata apa? Kadang-kadang Allah kejutkan kita pada waktu malam untuk bagi peluang pada kita untuk qiyamul lail. Melalui macam-macam cara. Kadang-kadang Allah kejutkan kita dengan bunyi anjing punya salakan. Kadang-kadang kita terkejut bunyi apa? Bunyi besi ketung ketung ketung ketung. Dan bila berlaku perkara itu, kata para ulama, bangunlah dan dirikanlah dua solat qiyamul lail. Kenapa? Sesungguhnya Allah sedang menunggu kamu untuk meminta kepada Allah. Ada satu ayat, subhanallah, ayat ni menarik. Dia kata apa? Bila kita terjaga malam, ketahuilah Allah sedang merindui kita. Maka bermunajatlah, bersamalah dengan Allah, kerana barangkali dah lama sangat kita tak bersama dengan Allah. Maka adik-adik, tuan-tuan, perempuan, luangkan masa malam kita, 8 jam kita tidur, 1 jam, 5 minit, 10 minit untuk beribadah pada waktu malam, insya-Allah.
3: Nidaul Islam
4: #penyiaranjakim.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terus berteman bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. 9.16 minit malam. Saya temankan anda, Izzat Azam, bersama dengan Nasional Malam. Dan seperti biasa, waktu ini saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda untuk pilihan bersama 2.0. Ramai yang bertanya bagaimana nak buat pilihan lagu, kan? Senang saja. Anda pergi ke Facebook Nasional FM. Setiap hari anda nampak poster pilihan bersama 2.0, komen 2 tajuk lagu dan juga 2 artis ataupun 2 penyanyi yang menyanyikan lagu tersebut. Dan pastikan saya mohon lagu yang tajuknya yang tepat dan juga penyanyi yang sebenar. Susah kami nak cari nanti, kan? Kadang lagu lain, nama penyanyi lain. Nama penyanyi dah betul, tajuk lagu pula salah. Jadi pastikan tajuk dan juga nama penyanyi yang tepat. Seperti rakan kita, saya nak tunaikan 3 permintaan pada waktu ini, iaitu bersama dengan rakan kita Princess Su yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa sedih hati. Ikan lagu idolanya Amy Mastura yang berjudul Akan Datang. Seterusnya bersama dengan Noraini Noraini yang ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM daripada kumpulan Screen Tak Suka Tak Apa. Dan juga sekarang kita berhibur bersama dengan Aina Abdul, pilihan daripada rakan istimewa kita ni. Unik namanya, Fikah Anwar Mawar Merah. Wow, namanya. Ini dia lagu daripada nyanyian Aina Abdul, Sadis, untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencetakkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Dikembali rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa,

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan kita yang buat pilihan menerusi Pilihan Bersama 2.0. Dan seperti biasa juga, saya ingatkan anda yang sedang bekerja pada waktu ini, selamat bekerja, lakukan tugasan dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah hasilnya nanti akan terbaik, akan didapati oleh kita. Dan juga kepada mereka yang sedang memandu, yang sambil mendengarkan radio Nasional FM pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati dan juga pastikan selamat sampai ke destinasi. Baik, saya nak tunaikan 3 permintaan yang seterusnya daripada sahabat kita bersama dengan Kak Aniza Samin. Ditujukan khas buat rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga semua pendengar setia Nasional FM. Ikan lagu daripada Nyanyian Aziz, Pelangin Angan Kurmusnah. Seterusnya bersama dengan Elbiana Rosliana, wow namanya. Ikan lagu daripada Nyanyian Sprint, Persada Cinta, lagu yang ditulis pada tahun 1998. Dan seterusnya, sekarang ini kita berhibur bersama dengan Nyanyian Syura, Nazam Berkasih, pilihan daripada Nenek Hani, khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik,

0: mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik.
1: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia fakir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Saudara Amir dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Katanya cadangan pembangunan di kawasan sekitar LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat. Susulan kesan itu juga, Kementerian Pengangkutan sudah pun mengenal pasti beberapa kawasan tanah lapang sekitar stesen berkenaan yang berpotensi bagi melaksanakan TOD. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas, Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Luke berkata pembangunan di kawasan terbabit akan melibatkan kerjasama pihak swasta dalam memastikan manfaat dapat dinikmati secara menyeluruh. Dalam perkembangan lain, Turki, Korea Selatan selain dua lagi di Eropah antara empat negara yang dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut di Raja Malaysia.
3: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga tempah untuk dapatkan mizal tu, ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada sedang bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
0: Tambahnya, selain aspek integrasi, peluru berpandu yang dipilih perlu memiliki keupayaan setanding NSM termasuk ciri sukar dikesan radar yang mampu mengelakkan sistem pertahanan musuh serta mempunyai ketepatan sasaran yang tinggi. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, semua parti politik diseru melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang pilihan raya itu berlangsung. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, ia bertujuan memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi. Sepanjang PRN itu juga, Tio berkata MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum termasuk ketika penganjuran ceramah dan perhimpunan politik berskala besar.
4: Kami juga faham bahawa sepanjang kempen, mungkinlah parti masing-masing akan mengadakan, menganjurkan ceramah ke ataupun perhimpunan penyokong-penyokong di mana kita akan nampak pengguna internet tambah secara mendadak, mungkinlah beribu-ribu orang. Jadi MCMC juga selalu standby untuk pastikan bahawa sekiranya, tak kira mana-mana parti ya, tak kira mana-mana parti, tetapi sekiranya ada perhimpunan secara besar-besaran, tak kiralah acara ke ataupun ceramah ke, MCMC juga akan turun pantau.
0: Teo Ni Ching. Dalam pada itu, pengundi muda disaran memanfaatkan sepenuhnya hak serta tanggungjawab untuk keluar mengundi. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik Soh berkata, generasi muda memainkan peranan yang cukup besar sebagai penentu masa depan dalam memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Kempen PRN Johor memasuki hari kedua terus rancak dengan setiap calon memenuhi jadual harian masing-masing. Di Dun Lakin, calon PH Suhaizan Kayat mengambil peluang beramah mesra dengan penduduk sekitar. Pendekatan kempen berkhemah sangat diutamakan selain mengelak provokasi yang boleh mengganggu kemeriahan proses demokrasi. Bagi calon BN, Muhammad Hairi Muhammad Shah pula, beliau turut menyantuni pengunjung di Pasar Malam Lakin bertujuan berinteraksi secara bersemuka dengan pelbagai lapisan pengundi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses awal budi diesel rekod hampir 24,000 transaksi. Empat negara berpotensi bekal sistem peluru NSM. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nelson Alapam sentiasa di hati. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 untuk waktu ini. Dan untuk anda, saya teruskan dengan 3 pilihan yang seterusnya bersama dengan sahabat-sahabat kita yang tak sabar mendengarkan lagu, menantikan lagu mereka ke udara di Nelson Alapam. Terutama bersama dengan sahabat kita Muhammad Fikri yang berada di Pekan Pahang. Inginkan lagu daripada Adira, Dewi Cinta, lagu yang ditulis dan dikeluarkan pada tahun 2013. Dan juga bersama dengan pilihan daripada Abang Chong Wira kita, antara pendengar setia Nelson FM sentiasa di hati, yang berasal daripada Kedah. Ingat lagu daripada Mega, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Dan sekarang ini kita berhibur bersama dengan Britney Spears, Oops I Did It Again, bersama dengan pilihan Abang Aino Jafar AJ, yang juga tujukan lagu ini buat semua rakan-rakan pendengar yang sedang mendengarkan Nelson FM pada waktu ini.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjana terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

DKI Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

tepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui Barisan Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung

persembahan Adik Wani dengan Nati Dok Nati memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Ijad yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu ataupun 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 tengah malam, juga bersama dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 ya. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 29 Jun 2026 13 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Alhamdulillah, kalau baik, kalau sihat, syukur selalu. Itu yang saya mahukan, sebab saya sering doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Kerana kesihatan itu sangat penting untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa makan ubat dengan nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berkaitan dengan anda. Anda akan terus mendengarkan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan geng jahat, tapi geng yang sangat-sangat baik, walaupun namanya agak ganas, geng buruh hantu. Sebab apa geng buruh hantu? Sebab kita tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab mencari rezeki. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Galaslah tugasan anda, kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh bertanggungjawab. Selesaikannya dengan sebaik-baik segala tugasan anda. Ada juga yang bekerja, yang sedang berniaga, meniaga warung, meniaga kedai makan, meniaga burger di seluruh negara. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung, tergolik sana, tergolik sini. Sebab apa? Sebab nak tunggu geng buruh hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan dan kongsikan kepada anda. Okey, semua telah bersiap sedia. Geng-geng bola pastinya sedang menantikan perlawanan seterusnya. Dan perlawanan kali ini telah pun memasuki round of 32. Dan untuk pagi ini, jam 3 pagi nanti, South Africa akan bertemu dengan Kanada. Jadi ini peringkat kalah mati. Peringkat kalah mati 32 pasukan secara keseluruhannya telah pun melayakkan diri ke peringkat 32. Siapakah yang akan layak ke peringkat 16 pula, peringkat suku akhir nanti? Jadi sama-sama terus nantikan, sama-sama terus tonton di RTM. Kerana 104 perlawanan kami bawakan secara langsung untuk anda semua rakyat Malaysia. Okey, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali. Seketika nanti kita hiburkan apa-apa lori menerusi lagu Abang Lori, Tenonet, Tenonet. Kemudian pembawa-pembawa bar ekspres kita dengarkan nanti, Ekspres Rakyat. Tapi sebelum itu, ini untuk mereka yang sedang bekerja. Lagu daripada persembahan Senario dengan Kerja. Kerja jangan mengulang ya. Kalau mengulang, saya laporkan kepada bos anda. Saya ada mangkuk ajaib boleh tengok anda. Jangan risau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Kita teman berteman, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Abang Glory Tenone-tenone. Untuk hiburan pemandu-pemandu se-Malaysia, terutamanya Abang-Abang Lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia. Kena ikut peraturan, ya. Kita sering ingatkan kepada anda, dan saya terus akan mengingatkan kepada pemandu-pemandu agar terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Jangan langgar undang-undang negara, sebab ianya salah satu dalam rukun negara kita, kedaulatan undang-undang. Jadi anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Bila anda memandu, tanggungjawab anda memastikan keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. 12.29 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di daerah Langkawi dan juga Kubang Pasu, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Bacok, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Marang dan juga Dungun, di Pahang pula, Jelantut, Temeloh dan juga Kuantan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Semua okey geng-geng beratu, semua dah makan kan? Tapi ada juga yang tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja, alhamdulillah bertemu, dapat juga rezeki ya. Kalau makan tu pelan-pelan, kunyah betul-betul. Jangan dua tiga kali kunyah, terus telan je. Itu dah jadi macam ular sawa namanya ya. Jadi kunyah betul-betul, penghadaman yang betul untuk kesihatan anda dan tubuh badan anda. Jadi selamat makan, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu yang masuk dalam perut kita adalah rezeki yang berkat, mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Cik Burger dan juga rakan-rakan, Saril Jali Johor Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri. UPS dari Kuala Terengganu, kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Kita ada Nenek Ani, Bidadari Salju dari Iskandar Puteri Johor, Hajah Halijah Hamzah, Izzah KBE dari Kuantan, PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit, Beruntung Rawang Selangor, Afif Nushazam. Kita ada juga ada Dayang Heda Razak Balangi, Muhammad Yusof Terengganu, Muhammad Nazrin dari Ampang Selangor, Syah Putra Mesing Johor, anak Anton dari Kudat Sabah, Din Khairuddin Kuala Terengganu, Tantari Mas Merah, Nur Isa. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Anda boleh laporkan di Instagram, anda boleh laporkan dengan saya di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok ni? Mana dia? Saya dah ada on TikTok dah, tak nampak pun lagi. Biasanya ramai geng-geng TikTok Nasional FM. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, meh kita meriahkan TikTok Nasional FM. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Isnin yang berbahagia, 29 Jun 2026.

0: Piala Dunia.
1: Rene Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Crystal dengan seragam hitam. Tapi waktu-waktu begini kan, kalau kita tengah memandu, kita jumpa seragam hitam pun seram juga kan. 12.45 minit tengah malam. Tengah-tengah malam begini, tengah memandu, jumpa seragam hitam. Macam mana perasaan anda kan? Nak berhenti ke tak nak berhenti? Takut naik bulu roma kan? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman untuk pertemuan Isnin 29 Jun 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah usianya, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah itu yang paling penting. Dan kalau kita tanya rakyat Malaysia, semuanya tertunggu-tunggu tau jualan Rahmah Madani di tempat masing-masing. Sebab apa? Sebab boleh dapat harga yang lebih murah, 10 hingga 30% potongan biasanya. Dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KBDN juga telah pun melaksanakan 15,150 program jualan Rahmah Madani di seluruh negara bagi 6 bulan pertama tahun ini dengan nilai jualan melebihi RM675 juta. Dan Timbalan Menteri berkenaan Dato' Fauziah Salim menyatakan program tersebut memberikan manfaat kepada hampir 19 juta pengguna menerusi tawaran penjimatan sehingga 30%. Jadi sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan terhadap program itu membuktikan PGRM kini bukan lagi sekadar inisiatif intervensi harga, malah menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Ya betul, saya sendiri pun kalau ada PGRM, memang saya akan pergi cari beras, cari telur, cari barangan harian kan, dengan lebih murah lagi. Mrs. Mario, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Bonda, ada Lady Heda, Abin Nas pilot darat, pam-pam-pam memberikan horn pada saya. Mantap. Aziz Aini, Dak Jai, kita ada di Wajah tengah bekerja pada waktu ini. Ada Kak Nah juga, ada Joker, Abang Seringgit 2, Hayana dari Brunei. Pendengar kita di Brunei, ramai. Terima kasih di Brunei. Ada Farhan, Salam Jaafar, Pak Tam dari Ipoh, Lavender Girl, Kasut Daboro pun, Abang Lori, Aviza, Nasir Enjem dari Penang, Faizal Bijah, Laksmana Melaka pun hadir. Laksmana Melaka Ada lagi Laksmana Melaka ke? Ini namanya siapa ni? Tuah Lekir, Lekiu? Hang Buah? Hang Apple? Bukan eh? Din Taiping, Ismail Siri, ada Kompang Warisan, Kopi O, Pilot Darat, Rosita Uji, Azlan Abdul Jalil, Azlan Abdul Wahid, Puteri Lilin, ada D.I. Alifa Imani, Wan Spawi, Nolia Ramli, Kak Mim, Suzana Ahmad, Yusran Zainal, Zuraini, Farid Abdullah, ada Zaidah. Ramai-ramai. Azila MTJ, Ketam Kayu, ada Abun, Mamek Sabalori, Pan-pan-pan, Azlina Mansur, Diamond 85, Rosli Meh, ET90, Jamal dari Kedah, Arzu 79, Pilot Ambulan. Pilot Ambulan pun hadir. Mantap. Pan-pan-pan. Tapi pilot ambulans tak bunyi horn, dia bunyi siren. Neno, neno, neno. Semua okey, semua okey. Najib 8189. Ui, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya cukup bertuah sebenarnya. Cukup bertuah kerana apa? Kerana pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruhantu ni sangat-sangat sporting tau. Geng-geng buruhantu sangat-sangat sporting. Sangat-sangat supportif. Kalau dekat live TikTok tu, tepi-tepi like ni kasih laju tau. Itu dah sokong, tanda sokongan anda kepada Nasional FM dan juga kepada saya. Kita sebab kita nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, dia memerlukan hiburan yang terbaik. Dan insyaAllah saya akan cuba memberikan hiburan yang terbaik untuk anda semua. Terus layan lagi. Ini dia Scorpion dengan Blackout. Ada rumahnya Blackout ke? Ada. Sabar. TMB tengah betulkan tu. Kejap lagi adalah. Adalah elektrik tu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zaid Alif di sini menemani anda.

0: dunia.
1: Rene Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kariernya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Alhamdulillah negara kita merdeka 31 Ogos 1957. Itu negara kita. Tapi diri kita benar-benar merdeka ataupun tidak? Yang penting diri kita merdeka. Merdeka dari segala-galanya. Ada yang dah merdeka? Belum? Kalau belum, kita usaha untuk kita keluar dari kemerdekaan, dari kemelut yang kita ada. Mudah-mudahan kemerdekaan itu milik anda sepenuhnya. Lagu ini membawa kita ke 1.9 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua Nasional Game Bro Hantu. Oh ya, yeah. Selepas harum manis buah yang sentiasa dikaitkan dengan negeri Perlis, kan, memang sinonim dengan negeri Perlis. Dah tamat dah musimnya. Sekarang musim apa? Musim apa? Musim durian. Ramai saya tengok makan durian. Musang King lah, D24 lah, ada Black Thorn lah, macam-macam lagi jenis yang ada. Durian kampung lah, durian bukit ni bang, okey. Tapi tak sampai juga dekat saya, kan. Ada yang tunjuk saya, bang, saya tengah makan Black Thorn ni. Aduh, sedap betul Black Thorn ya. Nampak gambar je lah, tapi tak nampak depan mata betul-betul. Cubalah hantar sikit dekat saya, kan. Sama-sama rasa, kata orang tu. Macam-macam jenis ada durian. Biasanya antara bulan Jun sampai bulan Ogos lah, memang lambakan durian berlaku di mana-mana. Dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga giat melaksanakan pelan pemasaran dan juga intervensi buah-buahan bermusim 2026 bagi memastikan hasil pengeluaran durian tempatan terutamanya dapat dipasarkan secara terancang sepanjang musim puncak pengeluaran dari Jun hingga Ogos. Pengarah Farma Pulau Pinang, Muhammad Hafiz Nurul Huda, menyatakan pelan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak lebihan bekalan durian yang berlaku di beberapa negeri susulan peningkatan pengeluaran serta musim kemuncak yang berlaku serentak di negeri pengeluaran utama seperti Pulau Pinang, Pahang dan juga Johor. Kan? Di Pulau Pinang, pengeluaran durian meningkat kepada 18,000 tan metrik tahun ini berbanding 17,000 tan metrik pada tahun lepas. Oh, seronok makan durian. Ya, tapi jangan makan banyak-banyak. Ada yang tak tahan badan. Makan banyak sikit je, mulalah demam dan sebagainya, kan. Tak ada suara sampai hilang suara. Okey, saya dah Tina Ajira. Kita ada saya boleh di Lady 3679. Kawan saya DJ Double A. Dia kata dia ada dekat Semenyih. Buat apa tu? Dari Langkawi ke Semenyih tu ada apa? Dia ajak saya minum. Oh, mentang-mentang saya tengah ke udara, saya tengah berkonti, dia ajak minum pula. Virginia Vanessa, Miss Lai, Ijam Tuching, Nur Cahaya dari Perlis, Nizam, Nizam Nawai, Rozila Ramli. Kita ada siapa lagi? Acu Nizam, Fear of Invisible Guy, Wan Zakaria, Ida, Rashid Yahya, Iza Tunisa, Azlan Alfi, ada Kori, Nur Azila, Abdul Razak Ramli, ada siapa lagi, Jajar 83, Dani Zakaria, Anis Ai, Meraihan Creation, Aimi Ash, ada Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Muhammad Sabari, Otai Rod pun hadir, Renova, USYMC dari Perlis, tengah tunggu anak ni bang, sambil goyang-goyang kepala dekat dalam kereta. Ada Amni, Johari Alifah, Jalina Muharam, Manja, Zarina Ina, Rohatun, Razali Muhammad, ramai lagi lah Koleksi Bus Express Kelantan pun hadir. Ada PE Terbaik Kuala Kangsar, Alisa UT Channel dari Jitra Kedah. Okey, tadi kita dah layankan lagu-lagu yang angguk-angguk kepala, hentak-hentak kepala. Erin Kitchen pun cukup teruk bersama-sama. Macam waktu ini sampai 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu. Kita bukalah warung joget untuk kita macam biasa. Dan lagu seterusnya, ini dia lagu ciptaan Hermantino, lirik juga Hermantino. Suara Kak Melah kita, Ramlah Ram. Antara kasih sayang dan cinta, pada saya tiga-tiga sangat-sangat penting. Terus dengarkan Nasrul Game Berhantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

padan suara Purnima bersama dengan Udit Narayan. Menerusi lagu Sona Kita Nak Sona. Hey, 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru berteman dengan Nasional Kemburu Hantu. Nun Alif saya Alif di sini. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti ya. Baik, ramai yang sedang memohon sebenarnya. Memohon untuk tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter lagi. Sebab kalau diperkenalkan 200 liter kan, ada yang memohon untuk jadikan 300 liter. Dan portal rasmi Budi Madani sebenarnya telah pun menerima lebih 18,000 permohonan bagi tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep yang layak setakat pukul 10 malam tadi. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah menyatakan pelaksanaan awal Budi Madani diesel Budi diesel yang memasuki hari kedua berjalan lancar tanpa sebarang masalah teknikal. Dan beliau berkata setakat ini lebih 40,000 transaksi direkodkan melibatkan pengguna yang memanfaatkan inisiatif berkenaan sejak ia dilaksanakan semalam. Dan banyak terima kata orang tu permohonan lah. Mungkin ada lagi ya permohonan-permohonan, masih lagi dibuka permohonan untuk tambahan kuota diesel ya. Ianya diperkenalkan untuk 200 liter. Tapi anda juga boleh memohon untuk menjadikan 300 liter. Tapi kena memohon. Permohonan tambahan kuota boleh dibuat secara dalam talian menerusi portal rasmi Budi Madani. Manakala individu yang memerlukan bantuan boleh mendapatkan khidmat pegawai di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun Pusat Transformasi Bandar UTC serta kaunter yang disediakan beberapa syarikat minyak. Itu mengenai Budi Diesel. Okey, selamat pagi Amni. Amni kata menyambut birthday hari ni. Oh, birthday. Kenapa tak bagi tahu awal? Happy birthday to you Amni. Happy birthday to you. Ida Comel juga bersama-sama Syukri dari Kabong Sarawak. Mantap Syukri. Remy 78 ada Cikgu Ati, Fairuz Ahmad Jamal, ada Fatiha Saharbudin, Junaida Ilyas Alam Burger Geni Corner Pulau Pinang, Kupu-kupu Beracun ada siapa lagi? Ada Mel Fitz Lutz Corner, ada Toki Daddy Chun, ada Fiza Riza Azam, Izi 85 Asang, Hairul Anwar, Mawar Rindu, Fikri 92, Dara Satria, Jamila Daud, ada Rose Ellis, siapa lagi ada Kal Mara Mahrishal, Kai Mahrishal eh. Maziah Kafa, Bahari Ghazali. Ya, kasih turbo ya, kasih turbo tepi-tepi light ya. 1 juta boleh tak ya? Terima kasih juga eh. Mizi katanya mantap. Nuras juga terus hadir. Siapa lagi yang hadir menerusi nanti tak pada waktu ini? Kalau dekat Facebook juga ramai. Jaga Utara Sopan antaranya dari Jeruton Taiping, Indra Angkasa. Ada siapa lagi? Lisan Liu juga terus bersama-sama. Mantap lah. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Sangat-sangat supporting. Sangat-sangat supportif. Semuanya sedang menunggukan lagu-lagu terbaik. Ada yang tanya, bang, bila nak menangis tepi bujuk katil? Sekarang lah. Sebab dah melepasi 1.30 minit pagi kan. Apa belum muzik latar ini saya perdengarkan kepada anda. Dan ini bermakna kita tukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu joget. Kita dah buka warung joget. Kita dah layan lagu rock entak-entak kepala. Dah bagi segar-segar mata. Kini kita bertukar mood, kita nak layan perasaan pula. Perasaan daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Dan kebanyakannya lagu adalah lagu favourite anda. Favourite rakyat Malaysia lah. Saya akan putarkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk kita mendengarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda ya. Merpati Putih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu-lagu kenangan yang menjadi peneman kita sepanjang kehidupan kita. Lagu yang kata orang tu melahirkan kenangan. Kenangan yang tak mungkin kita akan lupakan. Kenangan yang banyak memberikan pengajaran dan juga pembelajaran. Kenangan yang seiring waktu kita membesar, yang mendewasakan kita dan menjadikan kehidupan ini lebih bererti. Kita tahu akan erti kehidupan yang sebenar. Menerusi kenangan, menerusi pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita.
Jom terus layan lagi lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Saya mulakan dengan lagu dan lirik ciptaan Azizan, gemersik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Pasti ramai yang sedang mencari Cinta Azali. Ramai-ramai yang mencarinya. Mudah-mudahan bertemu dengan cinta yang anda dambarkan, yang anda mahukan. GBH, lunjuk sampai pagi.

0: Piala Dunia.
1: Rene Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syaham. Search dengan Gadis Misteri. Nama yang terbayangkan Gadis Misteri kan. Kadang-kadang kita rasa bahagia itu membayangkan seseorang. Bahagia itu datang apabila kita melihat orang yang kita cintai mampu tersenyum. Walaupun kita hanya mampu melihat dari jauh saja, tapi kita tahu dia tersenyum, barulah kita rasa bahagia di hati kita. 1.58 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang baru nak layan Game Buruh Hantu, ada yang baru terjaga nak menantikan sepak bola Piala Dunia untuk round ke-32 ataupun pusingan kalah mati ya. Dan untuk pagi ini, 3 pagi nanti, South Africa ataupun Afrika Selatan akan turun menentang Kanada. Siapakah yang akan layak ke peringkat suku akhir di antara Afrika dan juga Kanada? Prediction anda, jangkaan anda. Saya memilih Afrika Selatan untuk layak ke suku akhir. Menang tak banyak dengan Kanada, 2-1 je. Ada yang pilih Kanada kan? Ramai yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pelajaran Malaysia lah, KPM, kerana kebanyakan sekolah-sekolah kekurangan guru. Dan kini guru-guru pelatih mula bertugas di tempat masing-masing yang telah pun ditempatkan. Dan guru baharu keluaran Institut Pendidikan Guru Malaysia juga, IPGM, menjadi tonggak penting dalam menjayakan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang diperkenalkan di sekolah bermula tahun hadapan. Dan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan ke arah itu sebenarnya ia memerlukan komitmen sangat oleh warga pendidik, termasuklah graduan baharu IPGM. Dan Rancangan Pendidikan Malaysia telah pun dirangka untuk tempoh 3 tahun sejak 3 tahun yang lepas dan juga berjaya diluncurkan seperti yang kita lihat pada bulan Januari yang lalu. Jadi apa yang penting sekarang bukan lagi segi perancangan tetapi pelaksanaan. Dan pelaksanaan itu amat bergantung kepada warga pendidik kita, khususnya guru-guru di sekolah, termasuklah guru baharu yang bakal ditempatkan ya. Jadi tahniah untuk cikgu-cikgu ataupun guru-guru yang baru baru saja ditempatkan, baru saja dapat posting. Kat mana ni belajar, mengajar dekat mana, dekat bandar, luar bandar, di pedalaman, tak kisahlah di mana pun. Tapi saya percaya anda sebagai warga pendidik yang akan mampu mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini kita melangkah di jam yang ketiga untuk Nasional Game Buruh Hantu. Queen of Smoking dari Brunei, terima kasih. Mira Aurora, Umi Rohani, Noraini, Nurjiz, Cikgu Naim, Aman Hashim, Intan Abdul Kadir, Siti Fatimah, Siti Hajar, ada Kayak Solo, Ida Khairi dari Pasir Mas, Wanafi, Zamri Mat, Suzana Ahmad, Haziza Bahar, Siti Khalijah, Wan Faisal, Mastura juga turut hadir.

Saya tujukan kepada anda yang sedang merindukan seseorang. Merindukan mereka walaupun mereka telah pun tiada di dunia ini. Kerana rindu yang paling sakit adalah rindu yang tidak berpenghujung. Rindu yang kita rindukan kepada insan yang telah pun kembali ke tempat asalnya. Kembali dijemput ilahi. Tapi kenangan bersamanya tetap kita simpan walau sampai bila-bila. Ini dia. Kita mulakan dengan lagu X-Ray daripada komposernya Wan Zul. Tiada lagi bicara. Tiada lagi bicara darimu, wahai sayangku. Terus layan, terus dengarkan. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Dan Alif, Zai Alif di sini.

0: Piala Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh

cerita yang Dato' M. Nasir lirik oleh Usop. Utopia dengan Di Sini Pasti. Ya betul, Di Sini Pasti pengakhiran kita. Pastinya kita akan berjalan menuju ke satu tempat yang kekal abadi. Rindu yang sakit, rindu yang tidak berpenghujung, rindu kepada mereka yang telah pun tiada, terutamanya kepada ibu dan ayah kita. Siapa masih ingat lagi, pernah dulu kita, biasanya ibu akan cakap macam inilah. Dulu kita pernah melawan cakap ibu kita, mak kita. Dan mak kita kata apa pada kita? Nanti kamu akan menangis bila ibu telah tiada. Dan kini baru kita percaya kata-kata itu. Setelah dia tiada, baru kita percaya sekarang ini. Siapa masih ingat lagi mak kita pernah cakap macam itu? Nanti kalau mak tak ada, baru kau rasa menangis, baru kau tahu dunia ni macam mana. Tapi pada waktu itu kita tak tahu apa-apa, kita melawan je cakap ibu. Tapi bila dia dah tak ada, baru kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ibu kita. Betul kan? 2:27 minit pagi waktu ini. Baik, bagi mereka yang menantikan rumah mesra rakyat, dan kalau kita dilihatkan kira-kira 80,000 unit rumah mesra rakyat telah pun dibina di seluruh negara sejak tahun 2002 lagi, membabitkan peruntukan lebih RM6 bilion. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. M. Nor Azman Taib menyatakan bagi permohonan baru, nilai pembinaan rumah berkenaan memperlihatkan peningkatan kira-kira RM15,000 dan ianya menjadikan nilai pembinaannya kini mencecah RM90,000 seunit, dan juga peningkatan kadar berkenaan susulan kenaikan kos pembinaan dan juga harga bahan binaan. Jadi satu lagi perkara yang ditekankan ialah peminjam perlu membuat bayaran balik pinjaman kepada SPNB mengikut jadual yang ditetapkan. Ini kerana bayaran balik tersebut akan menjadi dana pusingan yang membolehkan lebih ramai lagi pemohon lain mendapat kemudahan pinjamannya. Jadi siapa yang dah pinjam dengan SPNB untuk dapatkan rumah mesra rakyat, bayar balik. Sebab duit itu kita nak pusing balik untuk bagi orang lain rumah pula. Anda dah dapat rumah kan, orang lain pun nak rumah juga. Jadi bayarlah, sama juga macam peminjam untuk belajar PTPTN terutamanya kan. Kita dah pinjam, kita dah bekerja, kita dah ada kerjaya, bayar. Sebab duit itulah kita nak gunakan untuk bantu adik-adik anda pula untuk melanjutkan pelajaran selepas anda berjaya. Anda dah berjaya dah. Ada yang dah berjaya tapi enggan untuk membayar. Ada yang dah berkejaya, gaji pun dah besar pun enggan membayarnya. Kenapa jadi begitu? Hutang tetap hutang. Ingat, hutang dituntut. Walaupun hanya satu sen saja kita berhutang, tapi ianya tetap dituntut nanti. Dan hutang wajib dibayar. 2:30 minit pagi, Fatimah Mas melaporkan diri. Ada Liza, ada Nur Pining, ada Kiraina. Ada Yung Iza juga, Iswani 87, Hasham Miana, Sang Ruminan Empire, Mak Tok Nur Suhaila, Suhana Angah dari Terengganu, Wiranti, Abang Zack, ada Fazil, ada Cik Dah Mak Sunah juga, Rosida Abu Bakar, Cik Noma, Kak Ai dari Bera, Syika Mariami, Sabri Hamid, ramai lagi, siapa lagi? Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih masuk satu kali, kasih horn satu kali, mantap semua. Pilot-pilot darat dah sampai dah destinasi. Kalau belum sampai lagi, masih jauh lagi perjalanan, terus kekal setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga segarkan mata anda. Kalau mengantuk macam biasa, cari kawasan rehat lah. Kawasan rehat, kita tidur seketika. Dekat R&R ni nak mandi pun boleh, nak tidur pun boleh. Tidur dalam lori kan, nak tidur dalam lori boleh, nak mandi boleh, lepas tu nak makan boleh, macam-macam boleh lah. Itulah kawasan rehat dan rawat kita. Kasut buruk katanya belum lagi sampai lokasi. Okey. Rosie Cik Ros juga hadir. Abang Latif juga bersama-sama. Saya nampak siapa yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu daripada lontaran suara rock. Ini pun salah satu salah seorang artis rock tanah air, artis wanita ya. Persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bele Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 2:56 minit pagi. Selamat pagi semua. Baik, untuk transit aliran ringan 3, LRT 3 laluan Shah Alam kan, telah pun mula beroperasi. Alhamdulillah. Pengumuman tamang percuma selama sebulan bagi LRT 3 laluan Shah Alam disambut baik oleh semua pengguna kan, terutamanya pelajar-pelajar lah yang melihat inisiatif itu sebagai usaha sebenarnya untuk mengurangkan kos pengangkutan, selain memberikan peluang orang ramai mencuba perkhidmatan baru itu. Dan secara keseluruhannya, pemberian tamang percuma itu amat membantu pelajar lah yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing ataupun bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Dan inisiatif ini sememangnya memang sangat-sangat membantu. Dengan tambang percuma dan juga kemudahan tren yang lebih selesa, ia pasti dapat membantu mengurangkan perbelanjaan pengangkutan pelajar. Dan laluan ini juga memudahkan perjalanan terutamanya dari Kepong ke UiTM Shah Alam melalui bandar utama, sekaligus menjimatkan masa yang ada. Dan pemberian tambang percuma ini sebagai langkah proaktif yang membolehkan orang ramai mencuba perkhidmatan baru berkenaan tanpa perlu memikirkan kos perjalanan. Jadi ayuh mereka yang tinggal di Shah Alam mencuba LRT ini percuma saja untuk tempoh sebulan ini. Bagaimana perkhidmatan yang diberikan, insyaAllah ianya dapat mengurangkan bukan saja kos lah, mengurangkan menjimatkan masa, juga mengurangkan kesesakan lalu lintas yang ada. 2:58 minit pagi, waktu ini kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Buruh Hantu. Baik, sekejap saja lagi perlawanan antara Afrika Selatan yang akan turun menentang Kanada di round of 32 ataupun pusingan kalah mati. Siapakah yang bakal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, pusingan suku akhir? Sama-sama kita saksikan di RTM yang sememangnya kami bawakan kepada anda 104 perlawanan secara keseluruhannya, semuanya secara langsung demi rakyat Malaysia. Pak Mat Pauh melaporkan diri. Selamat pagi Johari Alifah. Kita ada Mamik Sabah Lori. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah Mamik Lori. Dan 6979 Kak Yati. Kita ada Night Strikers Siti. Ada Juni Pok Sulan Prozen, Siti Aina, Nora Sania Muhammad, Norani 84, Pok II. Kita ada Ucu juga, Zaila Rose, Mizi 85 masih okey lagi Mizi. Mantap. Kasih turbo lah, kasih turbo lah tepi-tepi lightnya. Nak bagi semangat semua orang. Saya kalau nampak tepi light banyak tu jadi semangat tau. Semangat untuk bersama-sama dengan anda terus sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang akan saya siarkan sampai pukul 6 pagi. Tak percaya? Tak percaya, terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Rene Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.

Yang paling takut ketika kita bersama dengan yang tersayang, iaitu bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu daripada kumpulan EYE membawa kita ketiga 27 minit pagi. Takut akan perpisahan, tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam pertemuan. Dalam sebuah pertemuan pasti akan ada perpisahan. Cuma perpisahan itu bergantung kepada keadaan. Berpisah cara hidup ataupun berpisah cara yang mati. Berpisah cara hidup itu berbeza. Berpisah mati juga sangat-sangat berbeza. Tapi yang lebih menyakitkan apabila berpisah mati. Berpisah mati itu sangat-sangat menyakitkan. Di saat kita yang sedang berkasih sayang, tiba-tiba dia pergi. Pergi tanpa pesan, pergi dijemput ilahi, menyebabkan kerinduan yang tidak berpenghujung. Sedih, sedih yang amat sangat, kata Junaidah kemarin. Pastinya, pastinya sedih. Baik, kita mengharapkanlah. Ramai yang mengharapkan harga petrol dan juga harga diesel yang lebih rendah. Dan ianya dijangka akan memberikan kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Jadi penurunan harga itu sebenarnya turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil pada ketika ini. Dan dari sudut makroekonominya, langkah tersebut membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara menerusi pelaksanaan subsidi yang lebih besar. Kalau kita lihatkan diesel terutamanya yang bersubsidi pada RM2.10 seliter di bawah mekanisme Budi Madani Diesel, turut memberikan manfaat kepada pengguna yang lebih layak serta membantu mengurangkan tekanan kos operasi bagi sesetengah sektor ekonomi. Penurunan harga berkenaan selaras dengan perkembangan pasaran minyak global yang menyaksikan penyusutan harga minyak mentah antarabangsa serta geopolitik yang semakin stabil. Kita harapkan bahan api itu akan terus turun di masa akan datang. Selamat pagi Oja, selamat pagi Suliza Liza. Ramai juga yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Pija, ada siapa lagi? Ada Intan Payung, ada Wani, ada Abang Kojak dari Perlis, Junaida Kamarin, ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, pecinta. Kita ada Zulaika Azurin, Carol Azlin Nizam, ada Herwin, Jamila Ahmad Rin Nohara, pencinta 981, Wawadai Fula, Kila Hasdi, Remy Ram, ada Mawar juga, Arina Yana, Suhaila Nizam, Jeffrey Manja, Zam 67, Abang Jeb, memberikan assalamualaikum salam. Okey, semua okey lagi. Abang Jeb katanya jauh perjalanan menyelusuri Pen Borneo dari Sibu baru sampai Kuching. Pam pam pam. Kasih horn satu kali ya. Okey, perlawanan bola sepak bola dunia di round ke-32 ataupun pusingan kalah mati baru memasuki minit ke-30 di antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Pada ketika ini 0-0, masih lagi 0-0, terikat 0-0. Meskipun kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan dengan 65%, dua percubaan, satu mendapati sasaran. Siapakah pilihan anda? Kalau tanya saya, saya pilih Afrika Selatan. Ada yang kata, tidak bang, Kanada tuan rumah ni. Kanada kan sebagai tuan rumah. Ada tiga tuan rumah, Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat. Apakah tuan rumah akan layak? Okey, setengah jam yang akan datang. Untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu menangis tepi bujuk katil sebab kita beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya percaya pastinya akan mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita hidup susah tapi bahagia. Zaman-zaman kita berebut-rebut makan dengan adik-beradik kan. Ya betul, siang kita bergaduh dengan adik-beradik, malam kita boleh duduk tu sekali makan bersama-sama berebut-rebut. Makan yang paling sedap kalau tanya saya, makan berebut-rebut dengan adik-beradik. Makan berebut-rebut, berebut je, tapi kita rasa happy, kita rasa bahagia.
Astagnya kenangan lalu. Kita mengimbau menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Syed Harun bersama Rosmaria dengan Kisah-Kisah Masa Lalu. Teruslah yang terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Sambil tengok bola, telinga dengarkan GBH.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Mini Piala Dunia.
1: Rene Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

komposernya Fauzi Marzuki, duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Saya percaya anda telah pun terimbau kenangan. Kenangan bersama dengan kawan-kawan, kenangan juga bersama dengan siapa-siapa saja yang banyak memberikan kenangan dalam hidup anda. Kenangan suka duka bersama, susah payah bersama kan. Terutamanya kepada kawan-kawan kita yang pernah bersama dengan kita, namun Allah lebih menyayangi dirinya sehingga dijemput lebih awal berbanding dengan kita. Jadi kepada mereka yang telah pun tiada, Al-Fatihah kita kirimkan. Mudah-mudahan roh mereka dicucuri rahmat, insyaAllah. Baik, 42 minit pagi berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan Isnin hari ini 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang tengah tengok bola waktu ini, separuh masa pertama telah pun berakhir di pusingan kalah mati, pusingan ke-32. Sebanyak 32 pasukan telah pun melayakkan diri dari peringkat kumpulan. Dan perlawanan pagi ini di antara Afrika Selatan menentang tuan rumah Kanada. Separuh masa pertama telah pun tamat. Keputusan semasa masih lagi kosong.

Setakat ini masih masing-masing masih lagi belum ada kad kuning dilayankan ataupun kad merah. Dan kalau kita lihatkan persaingan yang sengit, sangat-sangat sengit, apabila memasuki pasukan pusingan kalah mati ni, selalunya pasukan akan bermati-matian lah untuk melayakkan diri ke peringkat seterusnya, peringkat suku akhir pula ya. Ada Zurina, selamat pagi Zurina. Tia Akila, Puteri Zai, Ijad, kita ada Hayati Arifin juga, Rosie 76, MZ 777, MZ 777, Lina Adam, Hayati Ahmad, kita ada Sidik, Lara Sofi, Sweet September, Mariana, Zinon, Hayati San, siapa lagi yang melaporkan diri di pagi-pagi hari ini. Jamilah 79, waalaikumsalam. Pada SB baru siap kerja ni, pam pam pam, mantap. Nur Cahaya juga baru hadir. Kita ada Bunga Larangan, baru bangun tidur. Oh, mesti mimpi mimpi ngeri kan. Mesti mimpi ngeri. Eh, hari ni mimpi ngeri lah sebab tak dengarkan, tak dengarkan GBH. Tiba-tiba terjaga. Selamat pagi juga lah untuk anda yang sedang menyiapkan kuih-muih, yang sediapkan jualan awal pagi, macam-macam lah, masa nasi lemak, bungkus nasi lemak, bungkus mi goreng, bungkus mihun goreng, bungkus lontong, macam-macam lagi, nasi belauk dan sebagainya kan. Kalau di sebelah pantai timur terkenal dengan nasi belauk, pagi-pagi dah nasi belauk tau. Juga ada apa lagi, nasi dagang. Okey, ramai yang dah sampai kat warung tu, kejap lagi nak buka warung bang. Okey, apapun, selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia ya. Berniagalah dengan jujur, berniaga dengan elok, berniaga dengan harga yang berpatutan, masak dengan sedap. Percayalah, sekarang ni zaman tular tau, zaman viral. Kalau masakan kita tu sedap, kemudian harga berpatutan, walau diceruk mana pun kedai kita, tetap akan ada orang datang, tetap orang akan viralkan. Zaman viral sekarang ni, betul. Sungguh-sungguh. Jadi tak perlu risau lah. Tak perlu risau. Marketing tu tak perlu risau. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bujur katil, sambil mata tengok bola, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Waktu begini seperti biasa saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik dengan lagunya Dil Kia Kare. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Rene Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kariernya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

exist dengan nota di lautan sepi. Oh, dekat lautan sepi pun boleh sempat hantar nota tu. Betul, 4.29 minit pagi waktu ini. Baik, di zaman sekarang ini, di zaman ekonomi yang tidak menentu, geopolitik yang tidak menentu, kita kena terus berjimat cermat, ya. Berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Kita beli apa yang perlu, bukan ikut kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam kehendak yang kita nak beli. Nah, betul. Kita dah beli kereta Proton X50 lah katanya. Bila dah pakai, kita teringin pula nak pakai kereta lebih mahal, Mercedes. Itu semua kehendak tu. Itu semua kehendak. Dah pakai Mercedes, nak pakai pula Ferrari. Itu semua kehendak. Jadi kita belilah apa yang perlu, ikut keperluan dan juga ikut kemampuan kita. Ukur baju badan sendiri. Jadi berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Dan ikuti kupasan ini dalam Alpha 2.0 yang akan membincangkan tips, strategi dan juga realiti pengurusan kewangan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Siarannya pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Jadi sama-sama kita dengarkan, ya, bersama dengan Azim Sulaiman, iaitu perunding kewangan Al-Iqyas Group Sdn Bhd. Jadi bagaimana nak ada tips untuk strategi dan juga realiti pengurusan kewangan kita, sama-sama dengarkan nanti, Alpha 2.0 yang akan disiarkan menerusi Nasional Aspirasi pukul 10.30 minit pagi nanti. Minit ke-70, masih lagi 0-0. Apakah perlawanan ini akan menghirit ke masa tambahan dan seterusnya membawa kepada sepakan penalti untuk penentuan? Sama-sama kita saksikan di saluran TV, di saluran sukan TV RTM. Mana kaki-kaki bola tu yang berkesempatan? Boleh buka saluran sukan TV RTM sambil-sambil dengarkan Nasional Game Berhantu. Ini 67 sama pagi ini. Ada Ati 80, Iris Chome, Cik Nana, Butterflies. Kita ada kita ada An, ada Is Faiz, Linda Kitchen, Nur 68, Munira, ada Fa, Ibi Hashim, Yana, Mina, ada Ida, Adnan, Cik Will melaporkan diri. Mantap semua. Baru bangun ke? Baru bangun. Ini yang baru melaporkan diri, baru bangun, ya. Alhamdulillah. Yang mana baru bangun tu ucap syukur alhamdulillah. Betul, tepuk-tepuk kaki. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, sepanjang umur saya. Terima kasih tangan. Terima kasih wahai mata, dapat melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Terima kasih mulut, dapat bercakap dan mengucapkan perkara-perkara yang baik. Terima kasih telinga, dapat mendengarkan perkara-perkara yang baik. Babuku, dia kata syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, kena ucapkan selalu alhamdulillah. Terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Mesti ramai yang tak pernah buat, kan? Mulai hari ini buat. Buat, terima kasih. Tepuk kaki tu, bangun-bangun tepuk kaki tu. Bukan bangun-bangun terus tengok telefon. Inilah zaman sekarang ni. Bangun-bangun je terus cari handset. Jadi bangun-bangun terus tepuk, tepuk dada kita. Terima kasih wahai jantung, dapat mengepam darah, dapat mengepam jantung dengan sebaik-baiknya. Dapatlah saya hidup, menghirup udara yang segar. Okey, jom terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia, Wawa Shazwa. Tajuk lagu ini Undur Diri, tau. Tapi saya belum nak undurkan diri saya. Saya masih lagi kekal di sini. Pukul 6 pagi baru saya undurkan diri. Saya mengharapkan anda juga untuk geng-geng berhantu. Terus dengarkan GBH sampai pukul 6 pagi.

0: Mini Piala Dunia.
1: Wele Pohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.

Tumpu saja awang BPR, ilusi dengan segalanya ku terima. Menutup tirai menangis tepi bujuk hati aku. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi pendengar-pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng buruhantu. Baik, tamat perlawanan antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Dan akhirnya pada minit ke-92, gol di saat akhir oleh Stephen membolehkan Kanada melayakkan diri ke peringkat suku akhir ataupun ke peringkat 16 terbaik. 16 terbaik. Menewaskan Kanada menewaskan Afrika Selatan dengan 1-0. Meskipun perlawanan dilihat dikuasai oleh Afrika Selatan, tetapi saya boleh katakanlah perlawanan ini adalah satu perlawanan yang sengit. Aksi serang menyerang di antara kedua-dua pasukan sangat-sangat terhibur. Dan akhirnya dimenangi oleh Kanada melayakkan diri ke 16 pasukan terbaik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 29 Jun 2026 13 Muharram 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54. Kuala Terengganu 5.43. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.46. Johor Bahru Johor 5.48, manakala Bandaraya Melaka 5.53. Seremban 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak dan juga Georgetown Pulau Pinang 5.54 minit pagi. Alustar Kedah 5.53, manakala Kangar Perlis 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi yang telah

disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuad Mukhtar dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah. Mungkin ada yang terlepas nak dengarkan pada 6.30 minit petang semalam. Ini saya bawakan ulangannya dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama ya. 5.15 minit pagi. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu kebaikan, lagu yang mungkin menyedarkan kita, dan lagu itu yang paling penting memberikan kedamaian dalam jiwa kita semua. Ini saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu dan lirik ciptaan JS Kevin Ekspedisi, Lagu Dari Aku. Tajuk lagunya Lagu Dari Aku. Sama-sama kita fahamkan erti akan lagu ini. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Nun Alif, saya Alif. Luncur terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah salatan wa salaman daimaini ala rasulillahil amin. Segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Tidak ada alam yang telah Allah ta'ala wujudkan kecuali para jemaah semuanya adalah merupakan kekuasaan daripada Allah jalla wa ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberkati kita semua insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Berkenaan tentang perbincangan kita, iaitu keluarga bahagia. Bila kita sebut sebagai keluarga, kita boleh katakan ianya sebagai usrati jannati ataupun keluarga syurga. Bila kita kata keluarga syurga, kita sebut usrati, keluargaku, syurgaku, usrati jannati. Soalannya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak belajar tentang keluarga syurga, maka kita antara kaedah yang paling baik adalah mempelajari berkenaan tentang keluarga yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Yang pertama sekali para jemaah, pada surah yang ketiga, iaitu surah Ali Imran. Imran ni para jemaah, saya pernah pergi kepada makam yang disebutkan milik Imran. Imran ni ayuhal mustami'un al-kiram, ada ulama' beza pandangan. Ali Imran tu bermaksud keluarga Imran. Dan Allah Sallallahu Alaihi Muhammad, ketika mana saya sampai di Allah Sallallahu Alaihi Muhammad di Oman, waktu itu saya pergi ziarah kepada kubur Nabi Allah Imran alaihi salatu wasalam. Sampai je saya datang di tempat itu para jemaah sekalian, panjang kubur dia. Dan makam dia di mana ustaz? Makam dia ada di Oman. Walaupun Allah Sallallahu Alaihi Muhammad, tidaklah semua ulama sepakat itu makam dia. Sebab tuan-tuan, kubur yang disepakati oleh ulama tiga sahaja. Yang pertama, kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam di Masjid Nabawi. Yang kedua, kubur Nabi Allah Ibrahim di Palestin para jemaah sekalian. Yang ketiga, kubur Nabi Allah Hud di Hadramaut di Yaman tuan-tuan sekalian. Maka ulama dia akan memilih untuk pergi menziarahi makam Nabi Allah Hud alaihi salatu wasalam. Cuma saya nak cerita kepada para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Ali Imran ni daripada kerabat dia turun banyak orang soleh. Di antara kerabat Imran alaihi salatu wasalam termasuklah dia surah ketiga Ali Imran. Anak dia surah ke-19. Namanya adalah Maryam para jemaah sekalian. Maryam adalah anak kepada Imran alaihi salatu wasalam. Maryam pula ibu ayah sekalian adalah merupakan ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam yang telah pun ditangguhkan oleh Allah kematiannya. Nabi Allah Isa sekarang ada kat mana? Berada pada langit yang kedua para jemaah sekalian, berdasarkan kaul Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, masya-Allah tabarakallah, sehinggalah sampai suatu saat dan ketiga ayuhal mustami'un al-kiram, disebutkan dalam kitab Al-Istis'am bahawa dalam syurga Allah nanti akan ada empat bidadari wanita yang hebat sebagai seorang isteri, sebagai seorang pembantu rumah tangga, sebagai seorang menteri dalam rumah tangga. Siapakah itu empat? Yang pertama para jemaah sekalian adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah meninggal dunia bila? Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun sebelum Nabi mula melakukan hijrah, teman-teman sekalian. Dan dia meninggal macam mana? Ayuhal mustami'un al-kiram, ini ibu dalam keluarga syurga ni, tahu tak dia meninggal macam mana para jemaah? Ketika mana Khadijah sedang berada dalam keadaan sakaratul maut, keluarlah peluh di dahi dia. Keluar peluh ni berdasarkan kitab Al-Imam Al-Qurtubi, dia masukkan suatu hadis, di antara alamat seseorang itu mati dalam keadaan yang mulia. Sebab kata Al-Imam Qurtubi, itu adalah merupakan azab Allah yang terakhir. Dia rasa panah nak meninggal dunia para jemaah sekalian. Setelah itu, dia tidak akan melalui apa-apa azab lagi di kubur nanti. Dia ditangguhkan azab kubur. Dan itu berlaku kepada Sayyidatina Khadijah. Maka Khadijah isteri Nabi, Nabi sebagai ketua keluarga, Khadijah ni sebagai isteri dalam rumah tangga, rasa sedih. Nabi angkat kepala Khadijah, letak atas paha, Nabi lapkan kepala Khadijah. Lepas itu Nabi pergi ke pagar. Nabi pergi ke pagar, Allahumma salli ala Muhammad, Allah telah pun meminta kepada Jibril agar menghantarkan kepada Nabi maklumat wahyu bahawa sesungguhnya Khadijah itu akan mendapat kesejahteraan di hari akhirat. Khadijah akan dilepaskan daripada azab kubur dan akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Tahu tak? Bila Nabi dapat maklumat daripada Jibril, dapat wahyu daripada Jibril, Nabi cepat-cepat masuk bertemu dengan Sayyidatina Khadijah dan Nabi katakan kepada Khadijah, Allah telah pun menyampaikan salam kesejahteraan kepada kamu, sesungguhnya kamu termasuk di antara orang-orang yang akan dimuliakan Allah. Bergegar badan Khadijah, tuan-tuan. Akhir sekali, bila mana bergegar badan Khadijah, Khadijah membacakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina ya rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Biasa dengar tak doa ni tadi? Kita baca lepas solat. Dan doa yang sama dibacakan oleh Khadijah. Tahu tak maksud dia besar? Allahumma antas salam, wahai Allah, pada engkau lah segala kesejahteraan. Wa minkas salam, dan segala kesejahteraan itu akan berbalik kepada engkau ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam fahayyina ya rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Ya Allah, engkau kalau hidupkan aku, hidupkan aku dalam keadaan sejahtera, dan wahai Allah, kalaulah izinkan pula aku mati, wa adkhilnal jannata darus salam, masukkanlah aku ke dalam syurga engkau ya Allah. Para ulama berpandangan barang siapa yang istiqomah mengamalkan doa ini, mereka tidak akan meninggal dunia kecuali Allah berikan bushra, berita gembira sebelum mereka dijemput oleh Allah. Apa maksud berita gembira? Seperti mana Khadijah, para jemaah, dia mendapat berita gembira sebelum diangkat oleh Allah dengan khabar dia akan masuk ke syurga Allah. Dan kalaupun kita boleh jadi berita gembira sebelum kematian kita, anak beranak bergaduh, Allah Ta'ala satukan. Ketika mana Allah Ta'ala turunkan penyakit kepada orang kita sayang, kita sembuhkan. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada rahim Khadijah itu, padanya ada kekuatan yang amat dahsyat. Dan Khadijah yang mana menjadi seorang isteri kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah pun menjadi satu pembantu, pendukung kepada Nabi, yang mana daripada rahim Khadijah itu telah datangnya 6 orang anak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan keseluruhannya berada dalam ketaatan kepada Allah Taala. Baik, itu satu Khadijah. Yang kedua, yang disebutkan siapakah yang disebut penggerak kepada rumah tangga yang akan berada di syurga Allah dalam kitab tersebut? Namanya adalah Sayyidatina Fatimatuz Zahra. Tahu tak Fatimah ni meninggal dunia bila, tuan-tuan? Tadi Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan, betul? Sekarang ni para jemaah, Fatimah pula meninggal dunia pada 3 Ramadan. Subhanallah. Fatimah meninggal dunia pada tahun yang sama Nabi meninggal. Dan dalam keadaan Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah mana Nabi wafat. 6 bulan lepas Nabi wafat, Fatimah yang merupakan isteri kepada Sayyidina Ali Abu Talib, para jemaah sekalian, telah pun pergi menghadap Allah. Pernah suatu ketika, ayuhal mustami'un al-kiram, ketika mana Sayyidatina Fatimah masuk, dia masuk waktu itu Aisyah ada dengan Nabi. Waktu itu Fatimah nak bercakap dengan Nabi. Dia kata, wahai Aisyah, kalau boleh biarlah aku berbicara dengan ayahku. Jadi Fatimah ni menangis-nangis cerita kat Nabi. Dia tak nak Nabi pergi, dia sedih kalau bapak dia sakit. Akhirnya para jemaah dimulakan oleh Allah, tiba-tiba dalam dia menangis, tiba-tiba dia tersenyum. Aisyah pandang lama-lama dia. Aisyah kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, tadi aku melihat kau menangis bersembang dengan Nabi, tetapi kenapa di hujungnya itu kau tersenyum? Kata Sayyidatina Fatimah, itu adalah urusan di antara aku dan juga ayahku. Sebab Aisyah ni kan kita kira sebagai ibu tiri kepada Fatimah. Fatimah ni mak dia Khadijah. Dan Aisyah kata, ceritalah. Lepas sekali Fatimah kata, sesungguhnya Nabi telah pun menyatakan aku adalah di antara ahli keluarganya yang paling akan awal mendahuluinya. Para jemaah sekalian, tahu tak bagaimana cara Sayyidatina Fatimah meninggal dunia? Sebelum nak meninggal dunia, dia masih ingat lagi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Waktu itu dalam rumah dia ada Asma. Dia kata kepada Asma, wahai Asma, aku akan baca Quran. Di hadapan sana ada Hasan dan Husin. Kalau mereka dah habis main, mereka balik rumah, engkau tolong jaga dia. Kau tolong jaga dia sehinggalah aku habis membaca Quran. Engkau teruslah menjaganya, para jemaah. Asma kata, baiklah Fatimah. Para jemaah sekalian, akhirnya Fatimah tu Zahra, dia ambil wuduk, dia baca Quran. Tengah-tengah dia baca Quran, tuan-tuan, Hasan Husin pun balik. asmak jaga Hasan Hussein. Tiba-tiba apabila tuan-tuan tengah asmak jaga Hasan Hussein, dia dengarlah Fatimah tengah baca Quran kan. Tengah-tengah dia dengar Fatimah baca Quran, tiba-tiba hilang suara Fatimah tu Zahra baca Quran. Asmak tengok mungkin berehat. Lama-lama asmak ketuk pintu, tak buka-buka. Sayyidatina Fatimah meninggal dunia dalam keadaan membaca Quran, dalam keadaan pada bulan Ramadan, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kedua. Macam mana mereka dapat bina keluarga yang hebat sampai ibu tu dapat memberkati kekuatan dalam hal dan keadaan tersebut.
1: Allahumma

Persembahan kumpulan kerabat dengan keinsafan membawa kita ke 5.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah bersiap-siap dah. Dah mandi, dah siap, dah wangi dah. Tinggal nak tunggu waktu subuh, lepas tu baru nak ke tempat kerja. Berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang telah pun memulakan perjalanan ke tempat kerja. Terus berhati-hati, jangan laju-laju. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Yang sedang menantikan waktu shiftnya nak habis tengah malam tadi, sampailah ke saat ini kan, mata dah mula mengantuk dah tu. Saya tahu. Sama macam saya juga kan. Kita bertugas di tengah-tengah malam, sampai pagi, sampai 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Jadi kalau nak pulang ke rumah tu, terus berhati-hati juga. Jangan laju-laju lah. Kalau dah mengantuk sangat tu, tidur dahulu dekat tempat kerja tu. Kalau saya memang akan tidur dulu. Kalau betul mengantuk, saya akan tidur dulu. Dan cukuplah dapat 15 ke 20 minit kan. Bukan nak tidur lama pun. Dapat 20 minit. Okey. Mata dah segar. Barulah memandu untuk pulang ke rumah. Terima kasih untuk pendengar-pendengar Nasional FM. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari 12 malam sampai ke sana. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang mengimbau segala memori anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Dan ada juga yang resah sepanjang malam. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan keresahan di hati anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, 6 pagi ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula ke segmen seterusnya, Nasional Pagi. Nasional Pagi akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara akan menemani anda juga pukul 6 pagi seperti biasa juga. Saya kembalikan, saya serahkan frekuensi RTM negeri yang saya pinjam kepada rakan-rakan saya. Dah bersiap sedia semua di konti masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda berada di Pantai Timur, dengarkan je Kelantan FM, Terengganu FM, Pahang FM. Di sebelah utara pun sama, ada Perlis FM, ada Kedah, apa lagi, Mutiara FM kan. Setiap negeri kami ada radionya. Setiap negeri kami ada tempatnya untuk memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Nak bercuti dekat Langkawi, dekat Pulau Langkawi pun ada RTM. Dekat Labuan, Labuan pun ada. Jadi walau di mana juga anda berada, kami akan sentiasa menemani anda menerusi 34 stesen radio. Misi dan visi yang sama, satu suara, satu hati, menyampaikan maklumat sahih, juga memberikan hiburan yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Baik, maksudnya waktu solat fardu subuh 5.54 minit pagi bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi ada juga yang dah masuk waktu subuh di tempatnya kan. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal, kerana solat itu tiang agama. Okey, sebelum kita berpisah lah ya, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, pelihara kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, suara ini mengundurkan diri bersama-sama dengan anda, sedikit kata-kata untuk pagi ini, untuk sama-sama kita renungi. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan kita manfaat bersama. Ini mengenai kebersamaan lah. Kita kena hargai kepada mereka yang selalu bersama dengan kita. Kerana kebersamaan akan lebih bermakna setelah kita merasakan satu kehilangan. Dan kehilangan akan lebih bermakna ketika kita saling merindukan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Piala Dunia.
1: Pele Pohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Emosional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Wow.
1: Dia pagi-pagi dah kena segak dah ya.
0: Betul. Buka mata semua. Bangun.
1: Bangun. Anda sedang mendengarkan kami, Syaz dan Yaya di Langkawi FM.
0: Bukan biasa-biasa.
1: Kita tak mainlah yang biasa-biasa ni ya.
0: Ya.
1: Kita luar biasa.
0: Luar biasa ya. Assalamualaikum kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Selamat pagi. Dah pun 6.8 pagi. Minit. Tu dia. Amin. 6.8 minit pagi.
1: Ya, dan untuk panduan muslimin dan muslimat, telah masuk waktu solat subuh.
0: Yeah.
1: Bagi daerah Langkawi pada pukul 5.55 minit pagi tadi.
0: Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat. Ini di Langkawi ya. Waktunya. Tadi kalau anda dengarkan azan tadi yang awal tu di
1: Nasional FM.
0: Ya, di Kuala Lumpur sana.
1: Okey, dan selepas ini kami akan kongsikan untuk ramalan cuaca hari ini dan juga imbasan peristiwa sepanjang semalam.
0: Ya.
1: Hari apa semalamnya?
0: Semalam hari apa? Ahad. Ahad.
1: 28 Jun 2026.
0: Ya.
1: Jadi stay tune, okey?
0: Okey.
1: Dan terus layan
0: Langkawi FM.
2: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.

0: Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi di dalam Minda Positif. Saya Ustaz Kazim Elias. Apa? Nak suruh saya menyanyi? Tak apa, saya sentiasa positif. Saya sentiasa ceria kan. Ibu misali, ibu yang sejati.

0: Alhamdulillah. Kita bersyukur kita ada ibu, kita masih ada lagi ibu di hadapan kita. Boleh kita bercakap, boleh kita pegang tangan dia, boleh kita berbakti kepada dia, boleh kita berbaik dengan dia. Alhamdulillah. Baik, yang saya nak sentuhkan pada tuan-tuan pada kali ini ialah ada orang yang tak suka dengan mak dia. Ada orang yang tak macam tak redha dengan mak dia. Ada orang yang benci pada mak dia. Bila tanya kenapa awak benci pada mak awak, kenapa orang hang tak suka kat mak hang, pasal apa awaknya, apa salah mak hang, macam-macam benda dia ungkit waktu kecil dulu. Mak aku garang lah, mak aku tak bela aku lah, mak aku, mak aku, mak aku. Dia mak kita. Dalam dunia ni akak, dalam dunia ni abang, seorang je mak, seorang je bapak. Tak ada orang dah ada dua mak. Jarang. Memang tak ada, tuan-tuan. Buruk macam mana pun mak kita, perangai dia, keadaan macam mana, sejarah silam, itu sejarah, tetap sejarah. Kenangan tetap kenangan, benda tu biarkan berlalu. Kalau apa yang mak kita buat pada kita, masa kita kecil dia selalu tampar kita lah, pukul kita lah, suruh basuh pinggang, basuh kain lah, apalah, mak saya tak sayang pada saya lah, dia manjakan Kak Long pada saya. Biarkan dia mak kita. Sekarang mak kita dah tua, mak kita dah tak larat. Boleh tak kita positif dengan mak kita? Kalau mak kita buat salah, itu salah mak kita dengan dia, dengan Tuhan. Takkan kita nak buat dosa juga? Berbaiklah kepada mak kita, berbaiklah kepada ayah kita, berbaiklah kepada mereka. Tambah-tambah mereka dah umur dah lanjut dah sekarang ni. Sebab ada orang yang buang mak dia. Ada orang dia kata, ustaz jangan sebut mak saya, jangan sebut bapak saya ustaz. Saya cukup tak kenal dengan dia orang. Macam mana kau boleh hidup? Macam mana kau boleh ada di atas dunia kalau tidak ada mak bapak? Jadi janganlah kita menjadikan sejarah silam, menjadikan kenangan lama itu dengan membenci kedua ibu bapa kita. Wabil walidaini ihsana. Abang-abang, akak-akak nak hidup bahagia, nak hidup dalam rahmat Allah, senang saja. Taatlah kepada ibu bapa dan berkasih sayanglah kepada mereka. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif ini disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ya, itu dia semua secara langsung di penstrima langsung RTM Click.
2: Ya, betul.
1: Muat turun belum RTM Click?
2: Dah. Kita dah lama dah. Kita mesti sokong. Kita mesti dengar dan tonton.
1: Ya, produk RTM.
2: Ya, kan? Yang pastinya betul-betul percuma.
1: Wow, menarik eh.
2: Ya.
1: Rugi siapa hat tak muat turun lagi tu.
2: Kan, betul?
1: Baik, dan kita dah sampai untuk imbasan peristiwa sepanjang semalam. Ahad 28 Jun 2026.
2: Okey.
1: Yang mana saya rujuk, kita rujuk menerusi portal berita RTM.
2: Okey.
1: Sudah sepastinya sahih dan
2: benar.
1: Ya, itu dia. Baik. Antaranya adalah 10,000 pengguna manfaat akses awal budi diesel. Yang mana kira-kira 10,000 individu di Semenanjung telah menggunakan kemudahan akses awal budi madani diesel. Budi diesel yang dilaksanakan bermula kemarin 27 apa Jun. Okey, baik. Ya, mungkin seterusnya
2: 27 Jun noh. Pada semalam ke? Semalam berapa?
1: Kemarin.
2: Kemarinlah kan. Okey. Dan cerita kemarin juga, okey, lebih 80,000 rumah mesra rakyat dibina di seluruh negara. Wow, ada minta? Ada mohon tak?
1: Mohon tu kita mohon lah. Dapat tak dapat tu kemudian lah.
2: Okey. Faham. Okey.
1: Baik, seterusnya. Optiris 4.0. KPDN Perak rampas petrol diesel bersubsidi berjumlah hampir RM1 juta.
2: Itu dia. Banyak tu.
1: Itulah.
2: Sangat banyak. Okey, dan kita masih juga menantikan.
1: Menantikan dia punya apa soalan ya?
2: Okay, berita baik. Dia agak loading ya. Sebab pagi ni kan.
1: Itulah lebih pagi dia malas nak bangkit lagi. Baik, seterusnya. Pasal. Raja Muda Kedah titah pemodenan askar wataniah di Perkasa. Ada lagi soalan ya?
2: Ada. Itu dia. Okey. Yang tadi pasal rumah mesra rakyat. Okey, budi diesel. Dan juga kita ada berita di yang mana... Ini adalah tentang
1: apa Suraya?
2: Tentang apa ya? Dia nak loading tu lah. Ish.
1: Mungkin tentang peranan ibu bapa perlu terus diperkukuh bentuk keluarga sejahtera. Yang mana peranan ibu bapa sebagai pelindung, pendidik dan pembimbing keluarga perlu terus diperkukuh bagi membentuk generasi berakhlak serta bebas daripada gejala sosial.
2: Wow, itu dia. Okey. Antara recap peristiwa lah, berita semalam. Berita yang disiarkan di Berita RTM. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, anda bolehlah layari Berita RTM. Okey, dan juga di bernama.com. Lebih kurang sama je dia punya tajuk. Kan? Okey. Jadi itu daripada saya.
1: Okey, baik. Dan juga semalam antara yang menarik, tambang percuma LRT3, bas perantara selama sebulan bermula hari inilah. Yang mana tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3, LRT3 laluan Shah Alam dan bas-bas perantara di sepanjang laluan itu. Itu yang diumumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Oh, ingat semalam mula. Semalam ni pelancaran.
1: Semalam pelancaran ataupun peluncuran, dan hari ini adalah tambang percuma.
2: Jadi
1: bertuahlah kalau orang di sekitar Shah Alam.
2: Wow.
1: Untuk menikmati LRT3.
2: Okey, ada satu untuk makluman anda, saya nak kongsi juga yang ni. Okey, MOF peruntuk RM6.5 2.2 juta bagi pembelian dan juga operasi awal ambulans Laut Langkawi. Menarik ni kan. Boleh tak saya baca sikit cerita dia?
1: Sila.
2: Okey, Langkawi semalam 28 Jun, Kementerian Kewangan memperuntukkan sejumlah ringgit Malaysia 6.2 juta bagi pembelian dan operasi awal ambulans Laut Langkawi yang dijangka beroperasi awal tahun depan. Okey, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ringgit Malaysia 5.5 juta bagi pembelian ambulans Laut Langkawi termasuk kos operasi awal, manakala 700,000 lagi disalurkan untuk pembelian 132 unit peralatan kesihatan, teknologi maklumat keselamatan serta aset sokongan hospital. Dan kita juga mengambil kira aspek penyampaian perkhidmatan termasuk kemungkinan feri tidak mempunyai kelengkapan dan peralatan yang mencukupi. Justru kita menyediakan sebuah ambulans laut untuk Hospital Sultanah Maliha yang merupakan antara beberapa hospital di negara ini yang menawarkan perkhidmatan ambulans laut. Ini yang disebut oleh Dr. Haji Mansur kemarin.
1: Dan baik, itu saja untuk imbasan peristiwa sepanjang semalam. Dan saat lagi kita akan kongsikan ramalan cuaca ya. Kalau dari konti ni kelam lah, tapi saat lagi kita tengok apa ramalan untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk terus layan
2: Langkawi FM.

0: #DJ.
1: Julai ini bersama-sama pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Agama Al-Baqiyatus Solihat, SMART. Hidayah Nurul Insyirah binti Nurizam dan Nur Zawanah Nasuha binti Nur Zahunizan, Sabtu 4 Julai 2026 pukul 5:15 petang hanya di
2: Langkawi FM.
3: Ceria pagi.

0: Ya, Ceria Pagi bukan biasa-biasa.
1: Ya, betul tu, ya, bukan biasa-biasa.
0: Lain macam, ya.
1: Dan pagi ni, Syaz dan Yaya teman anda untuk Ceria Pagi.
0: Sampai pukul 11 pagi nanti, jangan tukar frekuensi nak. Kekalkan di 104.8 dan juga di RTM Klik. Dengar kat mana pun hampa ada, hampa boleh dengar.
1: Betul. Yang penting kena ada capaian internet. Anda boleh muat turun menerusi Google Play, App Store ataupun Apps Gallery.
0: Begitu. Okey. Tinjauan cuaca hari ini di Langkawi, hari ini 29 Jun, yang mana waktu pagi ribut petir di kebanyakan tempat. Dan waktu petang, Syaz, sama juga ribut petir di kebanyakan tempat. Jadi tak cerahlah hari ini.
1: Itulah kelam.
0: Dan waktu malam hujan di beberapa tempat. Okey? Untuk suhu pula, suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius, itu dia.
1: Dan pagi ni juga di, kalau di Kuah ni renyai-renyai.
0: Ya, betul.
1: Orang kata hujan bubuk.
0: Hujan bubuk. Wow, apa itu bubuk? Yang tak dalam berah bubuk.
1: Hujan bubuk.
0: Menarik.
1: Baik, selepas ini pukul 7 pagi,
0: okay,
1: kita akan ke Nasional FM untuk ikuti apa?
0: Utama jam 7 pagi.
1: Ya, pandai.
0: Dan hari ini dalam sejarah, selepas tu. Okay?
1: Dan jangan lupa untuk terus layan
0: Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

0: 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod, terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 7 pagi. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baharu turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak.
1: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kajian negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
2: Setakat sekarang ni, Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai, kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
3: Ya, mudah lah masa ni. Masa bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Dalam perkembangan berkaitan, harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pandangan tersebut dinyatakan pengarah program MBA Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
4: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inisiatif itu bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
5: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Pengumuman tersebut disambut baik pengguna khususnya pelajar. Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kewartawanan UiTM Arisa Ahmad Khairul, 22 tahun berkata, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing atau bantuan ibu bapa untuk berulang alik, yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia Muhammad Adib Hazim Muhammad Razali pula berkata, pembukaan itu memberi manfaat besar kepada penuntut khususnya mereka yang tinggal di luar kampus. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
5: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas

0: balik perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petang, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
1: Anthony Luke. Bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, juga merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan, kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia dilancarkan. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Program Jom Malaysia, Jom Beli Produk Malaysia ini merupakan satu gerakan nasional, gerakan massa yang melibatkan bukan hanya kerajaan tetapi juga industri dan rakyat secara keseluruhannya. Dan akhirnya matlamatnya juga akan kembali kepada rakyat, kerana program ataupun gerakan seumpama ini akan membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya akan dapat dirasai oleh rakyat, dan pada masa yang sama adalah pendaya kepada para peniaga kita. Sebab kita tahu pendekatan kita dalam kerajaan bila melihat kepada isu kos sara hidup.
1: Jelas Dato' Armizan, inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit, sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Empat negara, Turki dan Korea Selatan selain dua lagi di Eropah, dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut diraja Malaysia.
4: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kanada lakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Ausakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal depan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun, Hajime Moriyasa, yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Samurai Biru pernah menewaskan skuad Samba 3-2 dalam aksi persahabatan tahun lalu. Cangka tampil lebih bermotivasi untuk membalas kekalahan tersebut. Sementara itu, Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 32. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu Rabu ini. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan, namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Hari ini Syaz dan Yaya teman anda untuk ceria pagi.
0: Syaya
1: pula. Jangan nak Syaya sangat.
0: Okey. Apa cerita hari ni? Pagi-pagi ni kan?
1: Mungkin ada yang kalut keluar nak pi beli sarapan.
0: Ataupun hantar anak sekolah. Sekolah dah. Kemarin sekolah apa cuti ganti.
1: Kemarin cuti apa?
0: Cuti ganti saya tak pasti apa.
1: Ya ke?
0: Minggu depan kot. Untuk minggu depan kot.
1: Maklumlah saya ni anak-anak semua dah besar. Tak ada hadiah sekolah tu dah habis dah.
0: Kan.
1: Tu tapi yang tak itulah. Tahu tu.
0: Cuti sekolah ganti kemarin. Jadi hari ni dah bermulanya semula untuk persekolahan anak-anak lah.
1: Hari ni Monday blues lah.
0: Monday blues tapi kita di Langkawi ni biasanya
1: Sunday lah, Sunday blues.
0: Awal lagi kan.
1: Awal tak kalut.
0: Betul. Kan?
1: Dan hari ni juga mungkin ada yang nak ligan feri 7:30 lagi. Nak ke Tanah Besar.
0: Ada lagi 10 minit lebih kurang.
1: 10 minit. Hujan-hujan ni pandu cermat.
0: Hati-hatilah.
1: Hati-hati.
0: Dia kalau 7:30 lah kan. Feri tu. Janganlah 10 minit lagi baru nak sampai. Seeloknya ada kat sana tu awal pagi lah. 7 lah.
1: Tapi kita ni kadang-kadang orang Langkawi ni, mereka relax. Mereka kata kena relax and chill.
0: Relax and chill ya. Tapi kalau contoh memandu, tambah-tambah hujan ni kena berhati-hati.
1: Lepas tu sampai depan JT tu jam kan.
0: Kena kan.
1: Baru dia petau kalut.
0: Ya, sebab tu dah kena awal. Sebab apa? Bila kita ada kat sana awal, kadang-kadang sementara tunggu tu boleh juga kita nak pi sarapan dulu. Nak beli apa-apa yang patut kan. Kemudian orang kata apa-apa, so balik beg kot lah tertinggal
1: dokumen-dokumen penting. Yo. Tu IC
0: betul
1: pasport
0: boleh jadi kan.
1: Maklumlah nak pi jalan-jalan
0: ataupun nak pi untuk urusan-urusan yang penting ke. Kenalah paksa sebelum keluar rumah pun paksa dulu, bukan hanya kenderaan je, barang-barang sendiri kan. Ada pernah jadi banyak kali kan, dengar cerita kan, kadang-kadang tertinggal kad pengenalan. Tu bahaya.
1: Kena paksa lah. Paksa laki sama kot tertinggal.
0: Anak kan?
1: Selalu depa ni periksa laki ikut tertinggal.
0: Ya. Gitu ya. Lepas tu laki tak periksa bini lah.
1: Laki tak apa depa.
0: Tak apa. Okey. Faham.
1: Baik, dan pukul 7:30 minit pagi lagi kita akan kongsikan refleksi hari ni.
0: Ya, penerbit Puan Suriati Senapi atau Suri Matahari. Walaupun matahari tak ada hari ni.
1: Itulah matahari dalam bulan ni rasa matahari tu kelam-kelam lah.
0: Selalu gitu ya, bulan-bulan ni kan. Biasalah hujan, kita faham.
1: Itulah. Jadi, jom kita bersama Ernie dan Govinda.
0: Wah, hal hebat ya?
1: Bukan, masing-masing.
0: Masing-masing pun boleh.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Melalui PLB telah dikesan.
4: Maklumat diterima, kami sedia dia atur gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
5: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Atia Azmi dalam slot refleksi. Tahukah anda bahawa bumi yang kita ada sekarang ni merupakan bumi yang sama yang ditinggalkan oleh mereka yang terlebih dahulu datang daripada kita? Dan bumi yang kita ada sekarang ni akan menjadi bumi yang sama yang akan ditinggalkan kepada generasi akan datang, kepada anak cucu kita, kepada mungkin mereka yang tidak akan kita dapat jumpa pun, insyaAllah, sekiranya panjang lagi zaman ni. Sebab itulah sangat penting untuk kita mengambil perhatian tentang status keadaan bumi kita sekarang ni. Adakah bumi kita sihat? Adakah bumi kita kini berada di dalam situasi yang baik dan bagus situasinya, tidak ada pencemaran, ataupun kita semakin teruk bumi ini? Jadi anak-anak kita berhak untuk mendapatkan alam sekitar dan juga bumi yang lebih baik dan bersih, kerana mereka generasi yang akan datang. Jadi mulai daripada diri kita, mulai daripada rumah kita, ajar anak-anak kita untuk mencintai alam sekitar, memahami dan menghargai bumi yang Allah ciptakan ini milik semua. Bumi itu meliputi langit, meliputi udara dan segala yang dalamnya, dan juga ke planet-planet lain pun. Bagaimana untuk kita terapkan cinta ini? Ajar anak-anak bersama kita tentang kepentingan memelihara alam sekitar. Tunjuk kepada anak mungkin bahan-bahan bacaan ataupun tontonan video bagaimana keadaan bumi yang apabila tidak dijaga, apa akan berlaku, pencemaran itu akan mengakibatkan apa. Dan jadikan keluarga kita ini memainkan peranan yang penting dalam kitar semula. Kita membuang sampah dengan betul, tidak ada pembaziran, kita mengulangi guna apa yang kita ada, dan kita ajar anak-anak untuk jimat tenaga, tidak terlalu banyak gunakan lampu, aircon dan sebagainya, supaya anak-anak kita ni faham tentang nilai penting muka bumi ini dijaga bersama. Dan juga mengajar anak-anak kita untuk menanam pokok dan tanam-tanaman, kerana generasi akan datang, generasi kita harus tahu tentang betapa pentingnya muka bumi tanah itu dan juga pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan yang boleh hidup. Jadi insyaAllah semoga anak-anak kita ini didedahkan daripada awal tentang hakikat kejadian bumi, hakikat kehidupan ini. Mereka menjadi insan-insan yang lebih produktif, lebih memberi impact, insyaAllah lebih asli, lebih dalam, lebih bermakna setiap benda yang mereka lakukan, dan tidak hanya terhad kepada apa dunia material. Kerana kalau kita lihat di sekeliling kita, dunia material ini bergerak dengan laju dan pantas. Barang-barang nak beli pun sekarang dah murah. Kita dah terbiasa dengan kehidupan membeli, membeli, membeli. Dan anak-anak mungkin terdidik macam tu juga disebabkan perangai kita. Jadi sama-samalah daripada sekarang kita sedar, kita mulakan langkah yang kita boleh lakukan, amalkan kitar semula, hadkan pembuangan sampah kita dan jaga alam sekeliling kita. Kalau boleh, insyaAllah semoga generasi kita dan generasi akan datang akan sama-sama mencipta tenaga yang berbentuk green technology ataupun tenaga hijau kan, yang lebih menggunakan bahan-bahan yang ada dalam alam ini untuk kita mendapatkan tenaga. Itu saja pada hari ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat, dan kita sebagai ibu dan ayah kekal penuh dengan harapan, dan insyaAllah kita pilih jalan tengah dan tidak ekstrim di mana-mana pun, agar kita sederhana dalam mendidik anak-anak, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.
1: Ceria pagi.

0: Ya, bukan biasa-biasa. Selamat pagi.
1: Selamat pagi orang Langkawi. Apa khabar? Ada baik kau hari ni?
0: Ada baik kah?
1: Ada baik kah?
0: Dan juga cuaca hari ni. Syaz, nampaknya waktu pagi ribut petir di kebanyakan tempat, Syaz.
1: Ya, betul. Kalau kita tengok dari luar jendela di konti ni,
0: hujan
1: dan angin bertiup agak
0: kencang.
1: Sekencang kita pagi ni ya.
0: Kita kena semangat kan pagi-pagi ni kan.
1: Kita kena hebat.
0: Hebat. Itu dia. Okey, dan juga pastinya petang nanti pun sama juga, Charles. Ribut petir di kebanyakan tempat dan waktu malam hujan.
1: Memang hari ni hujan sajalah.
0: Yo, kan. Itu dia menerusi Met Malaysia lah. Jadi kalau anda yang mungkin nak keluar daripada Langkawi lah, nak naik feri ke, nak naik kapal terbang ke kan. Nak pergi ke mana-mana yang anda nak pergi tu, boleh rujuk di Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Untuk tinjauan cuaca di tempat yang bakal anda kunjungi.
1: Betul. Untuk melancarkan perjalanan dan urusan anda.
0: Itu dia. Hari ini kan 29 Jun 2026, hari Senin. Ada
1: apa?
0: Yang menyambut hari lahir hari ini. Kita nak ucapkan selamat hari lahir
1: dan happy birthday.
0: Sana helwa, semoga dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki, dan juga dipermudahkan urusan anda, insyaAllah.
1: Ya, dan dipertemukan jodoh.
0: Bagi yang single lah. Kalau yang dah berpasangan tu nak sambung jodoh lagi, macam mana tu?
1: Boleh je.
0: Boleh je. Untuk lelaki lah.
1: Ajal, maut, jodoh, pertemuan, semua di tangan Tuhan.
0: Hebatlah Syaz, pagi-pagi bermadah Syaz.
1: Manalah tahu ada rezeki lebih.
0: Satu pun belum sampai lagi ni. Dia nak lebih pula. Tu dia.
1: Ni kita habaq untuk pendengar kita yang di luar sana.
0: Di luar sana. Tapi ramai juga yang GTTB.
1: Apa tu?
0: Geng takut-takut bini.
1: Geng takut bini, geng takut-takut bini ke geng takut bini-bini?
0: Itulah. Kalau yang tu GTBB. Geng takut bini-bini. Habis. Tapi kalau ikutkan hari ni, geng abam tu adalah sebenarnya. Tapi dah abam tak ada hari ni.
1: Itulah.
0: Sekejap kita nantikan lah kalau kita buat live sekejap. Siapa yang akan join.
1: Geng abam tu boleh masuk live kami sekejap pukul 8 pagi.
0: Jangan lupa
1: dan lagu ini untuk anda. Jadi lagu apa? Jom kita layan dulu.
0: Okay.
1: Langkawi FM.

0: Layan saja.
1: Langkawi FM.
0: Layan saja.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Ceria, ceria pagi.

0: Ya, bukan biasa-biasa. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Langkawi.
0: Ya. Okey, semangat ya. Tadi ada lagu Sabar. Iya, lagunya. Dan ada ujung dia cakap Aramaiti.
1: Aramaiti itu original Sabahan.
0: Okey, Aramaiti itu maksud dia meriahnya ni ataupun syoknya.
1: Ya,
0: macam itulah.
1: Kaya orang Sabah no?
0: Tak, saya belajar.
1: Belajar. Ya. Ingatkan orang Sabah.
0: Dah, Sabah pun jadi Indon pula cakapnya.
1: Jangan.
0: Okey, kita nak sembang pasal nasi kandar.
1: Betul. Dan biasalah pagi-pagi ni kan, ramai yang keluar beli sarapan untuk keluarga, beli nasi lemak.
0: Betul.
1: Beli cok badak.
0: Kuih-kuih.
1: Beli nasi kandar. Dan ini antara yang diluahkan oleh seorang wanita. Dia kata beli nasi kandar untuk diri sendiri je.
0: Okay.
1: Isteri buang nama suami dalam doa, geram perangai kedekut dengan anak bini. Yang mana seorang wanita mendakwa suaminya bukan sahaja berkira, malah mengabaikan keperluan isteri dan anak-anak, sehingga terpaksa menanggung sendiri perbelanjaan rumah.
0: Nampak gaya.
1: Itulah. Dan juga dakwaan wanita itu lagi, suaminya tidak menjalankan tanggungjawab sebagai bapa apabila gagal membayar yuran persekolahan anak serta mengabaikan keperluan harian mereka.
0: Tak patut.
1: Itulah, tak patut. Dan juga luahan wanita ini ya mengundang pelbagai reaksi netizen yang rata-rata meluahkan rasa simpati terhadap wanita berkenaan. Selain menyifatkan tindakan suaminya itu sebagai tidak wajar.
0: Ya, betul lah. Tanggungjawab tu sebenarnya atas suami. Makan pakai isteri, anak-anak, bukan orang kata di pundak seorang isteri ya.
1: Wow, di pundak.
0: Dia memang tanggungjawab seorang suami ya. Tapi itulah perempuan kan, biasalah kan, tak ada tempat nak luahkan, dia luahkan di media sosial tu. Tak beraya kadang-kadang tu, nak bagi pengajaran lah untuk orang lain juga.
1: Dan sebagai suami tu kenalah berlaku adil.
0: Betul. Cerita nasi kandar no?
1: Pagi-pagi pula no.
0: Hai, lain macam
1: kuah banjir lah.
0: Jangan cerita. Sekarang kita order.
1: Ya, kita order. Dan dalam rumah tangga ni kita kena raikan cinta ya.
0: Raikan
1: cinta. Selepas ini bersama M. Nasir.
0: Wow, Langkawi FM.
1: Ya.